0: terdakwa pemilik Dure Kargo yaitu Johnville mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
0: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk menerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
0: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa Johnville bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sarif Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah di gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.
7: Sudah

0: sampai terakhir nanti kloter terakhir di Mekah pada tanggal 21 Juni 2026.
1: Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 kali terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
3: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
4: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
3: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
5: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyumasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyumasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
6: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang lancar, pesawat udah pilih sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
7: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kemudian ya, lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
5: Aman
7: jadi,
5: ya.
7: Jadi tak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
5: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluar maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang.

0: dia mau berbuat baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyadarkan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
3: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
4: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
3: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
5: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
3: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
6: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi.

0: hambatan dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Karena kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
4: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
5: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Mati rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisa lah jadi bekal mereka untuk kedepannya juga.
6: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan nggak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Juliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polem tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki

0: dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
3: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
4: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan masuk dan
3: kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
4: Barcola yang baru masuk di babak kedua terima umpan yang manis tadi.
3: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
4: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
3: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
4: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
3: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian, Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda hari ini ya. Dan kita masih menunggu untuk siaran langsung saat lagi tepat pukul 8 pertandingan Piala Dunia. Ini Argentina versus Aljazair ya, di fase grup J, tepatnya di Stadion Kansas City. Saat lagi tepat pukul 8. Nah, jadi

0: mana karena saya masih menemani Anda.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata, tapi secara tenaga ya itu tadi mungkin Anis Amusa, yang pemain yang usianya lebih muda, bisa memberikan kekuatan tambahan ya dalam hal bagaimana saat bertahan, karena kelihatannya mungkin Algeria atau Aljazair akan lebih mengandalkan bagaimana mereka bisa lebih dulu untuk bisa bertahan, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan tekanan ke pertahanan Argentina. Karena saya memperkirakan bahwa Argentina akan lebih banyak dalam hal possession di pertandingan kali ini.
1: Ya, kalau kita lihat starting lineup dari Argentina juga langsung menurunkan kapten mereka Lionel Messi.
0: Ya.
1: Didukung dengan Lautaro Martinez dan juga Thiago Almada. Anda melihat ini memang starting terbaik sejauh ini?
0: Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya selain Lautaro kan ada Julian Alvarez juga ya di depan. Tapi mungkin kelihatan memang yang paling lebih siap ya seorang Lautaro, karena Julian Alvarez juga performanya sangat baik. Kita lihat di Atletico Madrid. Kemudian kalau kita Thiago Almada memang menjadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini. Dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu, Almada memang tidak terlalu banyak kesempatan bermain. Tapi kalau kita di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Paz, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
1: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk ujung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisihan grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung.
0: Ya.
1: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung pel. Tapi justru seperti Tanjung Verde ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda lihat apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
0: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7. Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan, yang harusnya mereka lebih memilih untuk bisa sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
1: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga pulangan final ini.
0: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar RRI, saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh Fatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan, yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra. Saudara mendengar pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat dua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang tempat menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pegar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa tersebut.

Hingga dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Christian kembali, Christian Romero, umpan ke depan dia, mengiring bola merasuk jantung pertahanan Aljazair, dan kostum kebanggaan Argentina, langsung saja tadi ke belakang, coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau, hijau ini, hijau biru hijau nampaknya, ya sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran, dilakukan oleh pemain Argentina, nomor 24, Camila da Enzo Fernandez, hukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini, saudara-saudara, dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan kisah yang dibangun oleh pemain-pemain Aljazair tadi sejak kebelakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba memberikan kepada Belgali ataupun Aisyah Mani di sana, masih permainkan bola, dia tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Argentina untuk merasuk ke depan, kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang ditutup Masati, berbahaya serangan dari Aljazair, tetap lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tempat dia mengirim bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada di sana kami lihat Lionel Messi, namun tak umpannya kandas kepada Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan, pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tim sudah tiap, tarik ke belakang lagi, kepada pemain Paris, kami umpan kotak kiri, mencoba di dekat gerak kotak penalti, tapi kali ini, lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun tanpa bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor 4 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Christian Romero, menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek, saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih bermainkan bola dia kepada akan dikirimkan umpan ke kawan, jadi tujuan adalah tiramis di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan kokoh mudah. Satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba bagus serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia, kerja sebelum Aisyah Mandi, Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jatuh ke badannya ataupun ke Ben Sabani, mencoba masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan Siti Besubar penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Bersambani, mencoba melakukan tekanan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkar tengah dari pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia, cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah, mencoba membantu baris pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih tak ketik sebentar dia, mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba mendakung memancing pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan, kini mencoba merasuk dia melewati garis tengah, sudah kembali akan dikirimkan kutak ke sementara melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpan berganti tekanan, kini Argentina umpan dua musim, ada Messi, lompat ke belakang, masuk, saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa, umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina, dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobat kedudukan, namun nampaknya kami lihat tadi gol tadi ternyata memang
Ali.

0: tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Melakukan tekanan dari setor tegak-tegak, permainkan bola sejenak diam, mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan. Ada Hicham Baydawi di sana, Hicham empat kiri kentang, menggiring bola Aljazair, merasuk, membuka pertahanan ke sebelah sini Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan ke sebelah sana Aljazair, tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Fernando Pacheco Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair ini, mencoba melakukan tekanan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo de Paul. Rodrigo permainkan bola, kutakkan di sebentar dia, kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan ke sebelah sana Aljazair. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bertandingan. Kita nantikan kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah dia, ada di sana kami lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Anis Mausa. Mausa menggiring bola dia mendekat ke penalti, umpan berbahaya, tendang masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Aljazair, dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina, dan sekaligus merubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jibri, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya, tapi tadi sepertinya dianulir ya, Bung.
0: Ya.
1: Bung Yanto, kita lihat golnya juga anulir juga. Artinya ada dua gol yang sudah dianulir ini di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Ciambi ya.
0: Iya, Ciambi.
1: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi, jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
0: Ya, baik saudara bergar. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi ini juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya Bung Jubri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar. 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini, dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah, di sana ada Rodrigo ataupun Alexis mencoba menggiring bola umpan terobosan untuk jatah Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez, terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang lagi, mencoba menggurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan, kini kutakkan di sebentar masuk segera kembali berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama dengan itu kami lihat terjadi pelanggaran ya nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez. Apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hicham Baydawi dari Aljazair ini, Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bohong serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez. Berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan. Yang ditujulah pemain sayap kiri mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnauti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas, pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalez Montiel. Kita nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya, ya, kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair berada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mereka terkoordinasi. Gerak tipu sejarah dia ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Aitnauti. Aitnauti ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Sudah dilakukan yang perkedam. Pasal sebelumnya Aitnauti berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas. Menggiring bola dibayang-bayangi dengan ketat, saudara, oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi, saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa dan hingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawan, jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya ada Gonzalo Montiel, sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez ke sebelah punya 1, 2, 3 pemain masih berada di belakang, ya, mencoba mencari kawan yang berbebas. Pendek saja kirimkan kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero. Ada di situ kami lihat Gonzalo Montiel. Montiel kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Hicham Baidoi. Baik, dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan. Kini dikuasai oleh Alexis tarik ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola lagi. Kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak berhenti, berikan umpan ke depan kepada Martinez, tumpan, tetapi tidak ada pemain Argentina di situ. Meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Luka Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamat matlah gawang Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba bangun serangan. Pemain belakang ada di sana kami, Trafik Belgali ataupun Aisyah Mandi terang-terang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau di kebiru-biruan ini. Sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Luka Zidane sambil mencari kawan yang berbebas. Menggiring bola dia, mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Mark Alister. Alister umpan ke depan, mencoba melakukan tekanan. Oh, tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan. Dan kini serangan kembali dibangun oleh Argentina. Ada di sana Kamet Alister. Alister mencoba mencarikan kuat yang berdribas. Umpan sektor bak kiri, ada Christian Romero. Romero kali ke belakang, jauh dia. Sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi. Kodirkan bola pendek yang tujuh adalah Messi. Tetapi kali ini umpan-umpan pendek tadi tidak berhasil. Dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi dicegat pemain Aljazair, langsung berikan tindakan penyelamatan atau sitibus kepada penjaga gawang Lucas Zidane. Lucas Zidane teruskan bola pendek saja dia, kerja sebagian Ben Sambadi, Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini, mengirimkan pendek lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib di sana, gerak tubuh sejenak dia, mencoba melakukan umpan ke depan namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez, tarik ke belakang lagi kepada Lucas Zidane, Zidane melebar ke sebelah kiri, yang itu adalah Ben Sambadi, mencoba melakukan tekanan umpan ke depan, terjadi perebutan berkasih, dia menggiring bola, tetap kelihatan pasal ke Messi, Messi mencoba melakukan tekanan, menit 3.5 sudah dia, mencoba mencari kawan, oh tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair, karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan, melewati 3.5 sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair, kemasyakan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro, Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montiel, Montiel mencoba kirimkan pendek saja dia, kerja sambil gerakannya ada di setakamnya Rodrigo, Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang, kirimkan bola pendek saja kini, pemain gelandang kiri yang mencoba mengserangan pemain gelandang punggung 6, yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana, kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih berada dari sendiri, Lisandro menggiring bola, melia-liukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang, ada Christian Romero, mencoba melihat 3.5 sudah, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Aljazair, 1, 2, 3, 4 pemain Aljazair mencoba mengharung bola, tetapi lagi-lagi bola dikuasai pemain Argentina dan Messi, Messi memberikan pendek saja dia, kerja sambil gacap bergerak di sana, mencoba melihat pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan sudah segini, pemain belakang ada Messi, menggiring bola, lepas ke belakang, masuk! Masuk saudara-saudara, satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi saudara-saudara, nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Lucas Zidane, dengan demikian gol saudara-saudara lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi menggetarkan jarak gawang Aljazair sekaligus berubah kedudukan 1-0 untuk Argentina. Bung Jupri.
1: Ya, ini gol yang sangat luar biasa, Bung Yanto. Kita lihat bagaimana tembakan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kiri gawang dari Lucas Zidane, dan sangat-sangat baik kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Lionel Messi. Masih bisa sebenarnya tadi dicoba dihalau oleh kiper Aljazair Lucas Zidane, tapi bola yang meluncur deras membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia. Dan tertinggal satu gol dari Kylian Mbappe yang kita tahu di pertandingan sebelumnya berhasil menciptakan 2 gol dan sudah menciptakan 15 gol di Piala Dunia. Dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia.
2: Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18, di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Besebani, umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres, sang kapten kesebelasan maksud kami Alsamandi, menghentikan bola sejenak pendek saja kepada rekannya di area kanan pertahanan mereka sendiri, balik lagi kepada Alsamandi, umpan lagi sektor kiri kepada Rami mencoba untuk menggiring bola pelan-pelan untuk memasuki sektor pertahanan dari Argentina, namun kembali lagi nomor punggung 22 Ibrahim tarik lagi ke belakang kepada Rami alirkan ke kanan kepada Alsamandi, sudah melintasi sektor lingkaran tengah pertandingan. Pelan-pelan Aljazair memang setelah tertinggal 0-1 atas Argentina mencoba untuk memperbarui ataupun mengurung pertahanan, umpan saja crossing ke depan, aliran bola ke sektor kanan pertahanan ataupun lini serang dari Aljazair, namun tampaknya umpan crossing tadi terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain Aljazair Ibrahim Maza, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Tentunya setelah unggul 1-0 melalui gol Lionel Messi tepatnya di menit ke-17 tadi, membuat permainan Argentina memang terlihat mulai nyaman. Inilah dia Lionel Messi, pemain yang sudah 4 kali mengikuti putaran Piala Dunia Dan saat ini Enzo Fernandez harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Umpan ke sektor kanan, di sana ada Romero. Romero umpan lagi kepada De Paul. De Paul alihkan ke kanan kepada Almeida. Umpan lagi ke Paul. Paul kepada Almeida dari sektor kanan serang dari Argentina, namun bola terlebih dahulu meninggalkan arena lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Kita lihat pemain Aljazair 21 tadi ada Rami, umpan saja kepada sang kapten mereka Mandi, tarik lagi-lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Luka Jidan yang harus keluar dari sarangnya. Umpan lagi saja pendek passing kepada Alis Mandi, umpan lagi kepada penjaga gawang Jidan dari sektor kiri pertahanan mereka. Rami umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22, di sana ada rekannya Ibrahim Ais ataupun Maza masuk kami. Mandi ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan, serang dari Aljazair, umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Budi, umpan lagi ke belakang maksudnya kepada rekannya ada Nabil Balaev. Kita masih melihat nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi sang kapten dari sektor kanan serang Aljazair, sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina saat ini Romero ataupun Martinez. Di sana Alexis umpan saja ataupun alihkan ke sektor kanan De Paul, atau maksud kami ada Montiel. Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpan 1-2 bersama De Paul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada De Paul, balik lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, ke kiri ada Alexis, tarik lagi ke belakang, umpan lagi pendek kepada Enzo Martinez. Enzo Fernandez kepada De Paul dari sektor kena lingkaran pertandingan. Alexis sudah merasa ke area keempat terobosan, Lionel Messi kepada Lautaro, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Argentina. De Paul nomor punggung 7 foul pemain Miami FC. Kita lihat bagaimana Argentina masih mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Aljazair. Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan, sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan kepada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair, namun kini kembali umpan ke belakang tadi Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan 1 bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina. Umpan 1-2, Lionel Messi cantik sekali kepada Almada. Lionel Messi menusuk dari sektor kanan, siapa yang dituju? Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan yang dibangun oleh Argentina. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 sana ada Romero, umpan lagi tarik ke belakang kepada Montiel, umpan lagi kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia alirkan bola ke sektor kiri. Di sana ada Martinez. Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan, ia tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero, mencoba untuk pertahankan penguasaan bola. The foul dari sektor kanan serang dari Argentina, tarik lagi ke belakang jauh kepada Gonzalo Montiel. Dan saat ini penjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya, sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez. Masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang kepada Martinez, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazair untuk maju ke depan. Ini kita lihat mendengar nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit tanda hydration break untuk babak pertama sudah memasuki menit 24 29 detik. Bung Jupri, ya, setelah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi. Nah, Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menekan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya, dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran. Kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di lini tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, ya, kemudian juga McAllister dan juga Rodrigo De Paul ini sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita Argentina sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia. Saya koreksi, gol ke-14 dia di Piala Dunia dan di penampilan ke-6 dia. Artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau memasuki 39 tahun tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
2: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1 kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
1: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya untuk bisa menguasai permainan di tengah, dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap untuk bisa juga membantu ya para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Atmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku cadangan masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
2: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke arena lapangan pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya, Lugia, namun gagal dalam penguasaan bola. Kini justru Martinez dari sektor tengah back Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan ataupun sisi tengah lapangan pertandingan alirkan bola tadi, mandi menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke sektor kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Kini dikuasai sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menyebut bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikkan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh crossing ke depan, yang dituju adalah Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Almadi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21 Rami Bensebaini, umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Jidan. Ke kanan, di sana ada sang kapten Alsamandi, masih meribing bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 19, Nabil Bentaleb, menjemput bola, arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan, umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Taibi terlalu jauh tadi sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gonca Montiel. Umpan 1-2 menjalu kepada Lautaro Martinez tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi. Namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri, di sana ada nomor punggung 25 tadi, Rolando Medina, tarik lagi kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi, merangsek dari sektor kiri, lini serang dari Argentina, kembali nomor punggung 24, Enzo Fernandez, melebar dia ke sisi kanan, di sana ada Romero, Romero ke depan, kepada De Paul, umpan cubukan kepada Lautaro, Romero lagi, De Paul, Lautaro, kembali lagi ke belakang, nomor punggung 20, Alexis, kembali lagi passing pada rekannya, merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. 4, nomor punggung 4 Gonzalo Montiel, namun tarik lagi ke belakang, tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke-30, detik ke-28. Saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola, penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penuh oleh Lautaro. Sana ada the foul, menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri, lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap pemain ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsa Mandi. Kita lihat, ini dia pelanggaran tadi. Ya, tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia, hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya dari sang kapten nomor punggung 2. Dan ini striker dari Aljazair, Amin Guri, sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya. Kembalikan lagi pendek saja kepada Alsa Mandi, umpan kepada nomor punggung 14 Budoki. Balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia, melihat rekannya berdiri kosong, tarik lagi back pass kepada jaga gawang Zidane. Zidane melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisars. Umpan lagi ke tengah, umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22 Ibrahim melebar dia ke kanan kepada Mandi, sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair, merangsek dari sektor kanan, di sana ada Bukai di ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain Aljazair. Namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kemul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina. Sehingga wasit memberikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang, jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13. Romero masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang, ada penjaga gawang Emiliano Martinez ke kiri. Di sana ada Lisandro Martinez, masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez, Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giuri, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister, pemain asal Manchester City ini, ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat ini gelandang ini miliki oleh Argentina. Sudah dilakukan Pertandingan dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan. The foul menggiring bola ke sektor tengah. Umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati gardu lini tengah. Mereka berhati. Di sana ada satu pemain Argentina. Oh, namun gagal dimanfaatkan tadi. Dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero. Pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13 Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16 Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, dengar nomor punggung 11 tadi ada Anis Hasmusa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
3: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain ternyata Messi yang melakukan algojo tendang sudah ke depan. Kali ini jauh, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang kapten kesebelasan Aissa Mandi. Aissa Mandi teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola. Adrisana Fares, Fares Kaidi teruskan bola melewati garis tengah, sudah rodor bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih mempermain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aissa Mandi. Aissa Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Mazza. Masih menggiring bola melalui tiga setengah dia, melalui tiga setengah umpan berbahaya dari sektor kiri dan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb. Tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan yang sendiri sudah dilakukan pendek saja diberikan oleh Pando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Christian Romero. Romero permainkan bola tenang-tenang saja di lingkaran tengah, masih derajat sendiri, dibayang-bayangi dari belakang, saudara-saudara, oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana, dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Sedangkan bola pendek cepat ini berganti tekanan dilakukan Argentina. Umpan ke sektor kanan, Lionel Messi di situ menggiring bola, dia mendekat ke kotak, angkat ke dalam kotak penalti. Yang terjadi Gonzalez ataupun Martinez gerak tubuh sendaknya kotak kedik sebentar, mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan, masih kerjakan kan muncul kepada Messi lagi, berikan pendek lepas. Oh, terlambat, saudara-saudara. Kami lihat Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah Paris Taibi. Taibi membantukan Gadia. Ada Amin Gauri. Gauri mencoba kotak keting sementara sambil mencari jalan berbebas. Dibayang-bayangi dari belakang. Mundur saja kepada Nabil Ben Talib ataupun kepada Rafiq Belgali. Kuasa bola sebelumnya dia umpan ke sektor kiri. Yang dituju adalah Amin Gauri ataupun Paris Taibi mencoba lakukan tekanan. Tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Dibayang-bayangnya digantikan oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan, dia berhasil menyusupkan untuk Kodarti. Lepas terlakan gol jalan. Oh, berhasil dihadang saudara-saudara. Tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Paris Saibi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan bola pendek, umpan dikira ketapi, kemudian terjadi kok dua, kemudian kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Paris Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama ataukah sebaliknya saudara-saudara, kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkaran, mendekat ke penalti, lepas tembakan, oh tidak jadi saudara, karena memang dihadang. Kini berganti tekanan, umpan ke atas, serangan balik dibangun oleh Argentina. Ada Messi di situ, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez. Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister ataupun Cristiano Romero, mendekat ke penalti, lepas tembakan, oh! Satu tendangan yang keras dilepaskan jarak yang cukup jauh oleh Diego Almada. Tendangan spekulasi kami kira. Ya, tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan. Namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane. Karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara pendengar, kedudukan masih 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Dalam perang saja mendekati daerah lawan, 1-2-3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, dia kerjasama lagi dengan Ben Sabani. Sabani umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 15 yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak minat oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan, dia ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib. Tetapi kali ini serangan-serangan bangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina, karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair. Ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, ke tengah, cepat berhasil dia merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh. Tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran, sehingga tidak membahayakan gawang Argentina dan tentu saja tidak merubah kedudukan. Masih tetap 1-0 Argentina unggul meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Caibi, tetapi sekali lagi malah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Ya, 70 ribu lebih penonton yang hadir di stadion ini dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga saudara-saudara. Penonton-penonton yang ada di Stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Al Jazair mencoba melakukan tekanan dari sektor negara tengah dia. Saudara bola pendek ke depan, umpan terobosan maksudnya, berhasil dia mencoba menekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, melebar ke sektor kanan, coba tarik ke belakang lagi, gerak tubuh sindak dia, masih bermain umpan-umpan pendek, terobosan, tarik, angkat ke gawang, lepas, oh sayang, tembakan dari arah kiri yang dilepaskan pemain nomor punggung 10 yaitu Paris Caibi lagi-lagi belum berhasil menjebolkan jala gawang Argentina, meskipun gerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Aljazair ini seringkali sangat membahayakan pertahanan Argentina, karena memang pemain Paris Caibi ini selalu melakukan pergerakan-pergerakan ke berbagai sektor sehingga memang terkadang lepas dari kawalan pemain-pemain Argentina, namun hingga saat ini belum berhasil menepati peluang emas yang sangat-sangat matang ataupun umpan yang matang dari rekannya ataupun dari olahan permainan yang dimiliki Caibi sendiri. Saudara-saudara pendengar, 45 menit sudah berlangsung waktu normal dan tambahan waktu 4 menit babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah Argentina ataukah Aljazair berhasil mencoba menambah sebuah gol, ataukah sebaliknya kita nantikan kini satu serangan balik dibangun Aljazair dari kotak penalti, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan langsung saja bola tadi disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, menghasilkan tendangan penjuru. Saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Argentina nampaknya dari sektor sebelah kanan tiang untuk Aljazair dari sebelah kanan tiang gawang Emilio Martinez. Ya, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main nomor punggung 19 kami kira yaitu Nabil Bentalib yang akan mengikuti tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang saudara-saudara, ya sudah dilakukan, melambung tinggi terjadi kemut, klop juga terjadi di sana, ah di heading saja pemain belakang Argentina keluar kontak penalti, namun datang lagi serangan dari pemain-pemain Aljazair kuasa sebelumnya. Tadi ke belakang lagi ada Rafik Belgali di sana atau bukan Bentalib, kerjasama lagi dekannya ada Hicham Baydowi. Baydowi tarik ke tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidane. Luka Zidane teruskan cepat dia kepada pemain Mandi, Aisyah Mandi mencoba menggiring bola, kerjasama lagi dengan Rani Sabsan Sabani ataupun Ait Nori, mencoba kutak kering sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Nabil Bentalib, Bentalib umpan ke tengah, terjadi perebutan, berkasih dia menggiring bola, kami lihat mendekat jarak kotak penalti, masih pemain-pemain Aljazair kelas 11 sebelumnya, gratis musnah jam, merangsak ke jantung pertahanan Argentina, tetapi kali tendangannya gagal, kandas tiga kipan belakang, amat pemain depan Argentina, ada Lautaro Martinez, tarik ke belakang kepada Messi, jauh lagi kepada Cristiano Romero. Ya, nah saja kami lihat kini pemain-pemain Argentina mencoba bermain santai, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan. Sisa menit-menit terakhir babak yang pertama ini, ya Argentina masih menguasai bola sepenuhnya, juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini. Berikan bola pendek cepatnya, ada Alexis Mac Alex dari sana, kirimkan pendek lagi, masih dibanyi-banyi dari belakang ada Amin Gauri. Amin Gauri salah tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten ke-11 yang turun naik ini saudara-saudara. Kita nantikan melebar ke sektor kanan, ada Gonzalo Montiel. Montiel jauh setibus pada penjaga gawang Emilio Martinez. Kita nantikan, kini serangan lagi dibangun Argentina ke depan, tetapi kali ini kandas di kehidupan belakang Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan ke sebelah Argentina, kutakan di sebentar dia kepada Caibi, Caibi mundur ke belakang dia, menekan jarak penalti, umpan tidak jadi. Oh, memang susah sekali kami kira pemain-pemain Aljazair meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal, dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras namun bukan pelanggaran menurut klasik yang pertandingan. Kembali Aljazair melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, kini membangun terangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, kutakan di sebentar dia, menggiring bola ada Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentalib, mendekat bola, angkat nunggaran, gerak tubuh sendaknya, bangun segera ke nanti, gerak tubuh yang berkasih, lepas tembakan gol terang. Oh, sayang tembakannya lemah saudara-saudara. Anis Hasmusa meskipun tendangannya tadi menyusur tanah tetapi tidak terlalu keras sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez jaga gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul saudara. Dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina dan tentu saja dihukum dengan satu tendangan bebas. Ya, Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di luar kotak penalti, kita nantikan saja. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini, ada dua pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung ke gawang, terjadi kerutup, dua terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20, Alexis McAllister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas gister gawang Luka Zidane. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair.
4: Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jufri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?
1: Ya, ini pertandingan yang saya kira sangat-sangat menarik ya. Artinya kalau kita lihat memang Argentina bermain lebih dominan, terlihat mereka lebih nyaman menguasai bola, tapi kalau kita lihat di 10 menit terakhir, terlihat para pemain dari Aljazair ya, mulai lebih berani untuk keluar, mereka melakukan pressing, karena memang itu yang harus dilakukan.
4: Iya, tidak punya pilihan begitu ya,
1: iya,
4: harus habis-habisan.
1: Mereka dalam kondisi tertinggal, mereka harus lebih berani, lebih agresif, dan terlihat juga tadi kalau kita lihat para pemain Aljazair melakukan pressing, tidak mudah juga buat para Argentina untuk bisa keluar ya. Itu yang saya kira memang harusnya bisa coba ditingkatkan di babak kedua, karena kalau kita lihat secara kualitas, ya memang tidak terlalu berbeda jauh.
4: Iya.
1: Jadi kesempatannya ada untuk Aljazair buat di pertandingan nanti.
4: Ya. Ada Pak Andi di Bungkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
5: Jaya.
4: Ya, silakan, Pak Andi.
5: Menarik sekali pertandingan hari ini pagi ini gitu ya. Ya mungkin nanti apa Argentina ini perlu pertajam second line-nya gitu misalnya. Kalau ada kesempatan misalnya diberikan, bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini.
4: Iya. Bisa dimaksimalkan begitu ya, selain mengandalkan Messi begitu ya, Pak.
5: Iya, Andi, betul ya. Betul. Tapi terakhir kabarnya Julian Alvarez ini diragukan tampil gitu.
4: Iya.
5: Iya, tapi bisa kemungkinan gitu ya, bisa ada opsi juga ini apa? Palacios juga bisa dimainkan gitu nanti di babak kedua nanti. Itu aja.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi ya. Pak Andi di Bengkulu Utara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
4: Silakan Pak Putra.
6: Oke. Luar biasa ya pertandingan di babak pertama tadi. Ditambah lagi dengan komentatornya juga lumayan semangat ya, Bung Yanto dan juga Bung Joko
4: Saputra ya. Juga ya, ya.
6: Memang benar, iya betul, ya. Dan kalau untuk saya, prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
4: 3-0 buat Argentina ya, baik.
6: Iya. Oke.
4: Terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, salam olahraga.
7: Pagi, olahraga.
4: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
7: Intensitasnya sangat tinggi sekali nih.
4: Ya.
7: Lumayan ini. Kita sebagai pendengar selalu adrenalin kita sangat tinggi sekali ini karena banyak sekali peluang yang ya artinya untuk kita artinya.
4: Terutama setelah Aljazair ketinggalan 1-0 terus menekan begitu ya.
7: Betul sekali ini artinya Aljazair artinya termotivasi dengan artinya ketinggalan 1-0 ini.
4: Ya.
7: Jadi mudah-mudahan artinya kita lihat nanti namanya kondisi bisa anu ya.
4: Ya. Prediksi Pak Upi berapa nol nih skornya?
7: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
4: Oh, 3-1 buat Argentina begitu ya?
7: Ya.
4: Baik Pak Upi. Pak Upi terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya, Bu Indra. Pagi, salam olahraga.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung Zeni. Waduh, Ibu memandangnya dari orang yang mau pensiun ini. Bung Zeni, Messi masih memperlihatkan keanggunannya ya. Aduh, mudah-mudahan kalau ini akhir dari panggungnya dia bisa meninggalkan panggung olahraga
4: dengan kenangan ini. Manis gitu ya.
8: Iya. Dan sesungguhnya ibu juga udah terlalu banyak pemain yang ibu ingat, hanya Messi.

0: tidak dilakukan lagi, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, seperti itu ya, Pak.
1: Nah, terus pelanggaran apa saja yang paling sering ditemukan petugas di wilayah Sumenep dan mungkin seringkali dianggap sepele oleh masyarakat? Seperti apa, Ibu Dia?
0: Untuk survei di Kabupaten Sumenep, paling banyak 70% tidak menggunakan helm. Itu yang pelanggar yang sering saya temui di Kabupaten Sumenep, dan hasil tilang melalui tilang manual maupun tilang elektronik kebanyakan memang tidak menggunakan helm. Dan itu, helm itu hal yang wajib dipakai, sehingga jika sudah menggunakan helm, jika terjadi kecelakaan juga mengurangi fatalitas pada korban, gitu Pak.
1: Kalau untuk sementara pelanggaran seperti yang di lampu merah, menerobos lampu merah, mungkin lebih banyak atau sama dengan pelanggaran yang tidak pakai helm, Bu?
0: Tidak, masih dalam apa? Masih yang utama tidak menggunakan helm. Namun juga sering terjadi menerobos lampu merah, mungkin karena buru-buru ya, Pak. Jadi banyak pelanggar yang melakukan itu, apalagi di pagi hari dan sore hari. Pagi hari pada saat anak berangkat sekolah atau berangkat kerja, sore hari masyarakat yang pulang kerja maupun adik-adik yang juga pulang dari sekolah, gitu Bapak.
1: Nah ini mungkin yang juga paling penting, atau sering kesusu anak-anak pelajar atau siapa saja lah, mungkin ini biar juga diingatkan oleh orang tua atau kakak untuk adik yang mau berangkat. Nah, apa saja ini kelengkapan yang wajib dimiliki dan dibawa pengendara agar terhindar dari pelanggaran saat berkendara di jalan raya, Bu?
0: Iya. Jadi yang perlu dibawa terutama untuk kelengkapan diri sendiri itu menggunakan helm, dan seharusnya pengendara itu mempunyai SIM, surat izin mengemudi, kendaraannya dilengkapi dengan STNK, dan untuk kendaraannya sendiri menggunakan plat nomor, menggunakan spion, tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak standar, itu Bapak.
1: Ya, akan tetapi sekarang mungkin masih ada toleransi dari aparat mengenai apa ya, anak-anak kan ada kadang-kadang di apa, mau sekolah cuman karena orang tuanya sibuk ke sawah atau kerja apa, kadang di bawah, cuman sejauh ini masih lebih toleransi yang diterapkan dulu ya, Bu?
0: Iya betul Bapak, karena memang melihat situasional yang terjadi di sini, memang seharusnya anak-anak itu tidak diperbolehkan Bapak sebelum mempunyai SIM. Tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor, akan tetapi karena ya situasional seperti ini, jadi kita sedikit toleransi, wajib menggunakan helm. Gitu, terutama wajib menggunakan helm, kendaraannya tidak boleh di modif-modif yang sembarangan, karena anak-anak dimodif-modif semua itu Bapak. Kenalpotnya dipakein brong lah, nggak dipakai sepionnya. Jadi, mau tidak mau, kalau hal yang bisa berpotensi laka tetap akan kami tilang, begitu.
1: Seperti itu.
0: Meskipun adik ini masih pelajar, begitu. Dan kami mohon kepada orang tua, jika mampu memfasilitasi anak dengan kendaraan, silakan fasilitasi juga dengan menggunakan helm, dengan membelikan helm, begitu.
1: Iya. Nah, Bu, ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang prosedur saat diberhentikan oleh petugas. Apa yang sebaiknya dilakukan pengendara ketika ada pemeriksaan kendaraan di jalan, Bu?
0: Iya. Kalau pelanggar yang diberhentikan itu sebenarnya pelanggar yang kasat mata, Bapak.
1: Maksudnya kayak tidak pakai helm seperti itu, Bapak?
0: Iya, yang terlihat tidak ada spionnya, tidak ada plat nomornya, di situ kan kita akhirnya curiga. Jadi petugas akhirnya curiga dan diberhentikan. Kalau sudah lengkap kendaraannya, tidak melanggar, nggak mungkin kita memberhentikan, kecuali ada operasi gabungan dengan dispenda, itu baru kita periksa.

0: surat-suratnya dengan betul. Kalau sudah tidak pakai helm, kendaraannya tidak lengkap, menerobos lampu merah, menggunakan HP saat berkendara, saat kita melakukan pengaturan lalu lintas atau kita berada di jalan, pasti itu kita berhentikan. Begitu, Pak.
1: Iya, ya, cuman kali ini ya harapan tentunya apa ya dengan adanya apa ya semacam bukan artinya bukan kelonggaran lah, tapi mungkin tidak seperti biasanya, bukan berarti dimanfaatkan oleh pengguna atau pemakai jalan raya dalam hal ini. Yang memakai sepeda motor, ugal-ugalan, tidak pakai helm, tapi kita harus tetap mematuhi. Paling tidak kita harus menghormati petugas, ya dengan pakai helm lah, plat nomor dipakai seperti itu, Bu, ya.
0: Betul, betul, Bapak.
1: Iya.
0: Betul. Karena memang masyarakat sekarang juga kadang menyepelekan hal-hal yang kecil, tapi sebenarnya berdampak besar bagi pengendara itu sendiri.
1: Iya.
0: Gitu, Bapak.
1: Iya, baik, terima kasih. Nah, Bu, bagaimana cara masyarakat ini memastikan bahwa proses penindakan tilang yang dilakukan petugas berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku?
0: Iya, jika ditilang secara manual, silakan meminta surat tilang dan ditanyakan kapan kita tanggal sidangnya dan apa nanti barang yang disita. Kalau misalnya membawa kendaraan tidak bawa STNK, otomatis kendaraannya kami amankan dahulu, nanti bisa ditukar dengan STNK-nya, Bapak. Begitu. Pastikan masyarakat sudah menerima surat tilang dan tidak melakukan sogok menyogok ya, Bapak, saat terjadi tilang menilang itu, sehingga tidak terjadi pungli di jalan raya, sehingga berjalan sesuai prosedur. Kalau melalui tilang elektronik nanti ada surat, Bapak, surat cinta yang sampai di rumah pelanggar, begitu.
1: Iya. Nah, terus bagi pengendara atau pelanggar, berarti boleh ya, Bu, mencatat, mohon maaf, petugas yang menilang ya, walaupun nanti ada maksudnya untuk menghindari. Masalahnya saya sekarang yang sepertinya ada 1-2 pernah juga saya lihat bahwasannya ada orang yang berpura-pura jadi petugas padahal dia seorang begal yang menyetop kendaraan di jalan. Boleh berarti yuk kalau kita boleh ya?
0: Boleh, Bapak. Dan di surat tilang itu juga sudah tercantum nama petugasnya.
1: Iya, paham nggak? Maksudnya kadang-kadang kan ada pakai rompi apa itu. Jadi untuk menghindari apa ya, orang yang mengaku petugas lah.
0: Boleh. Sekarang juga zaman modern, masyarakat sudah pintar, sudah memiliki gadget atau ponsel masing-masing. Kadang kan bisa memvideokan, atau nanti kita juga memvideokan juga masyarakat supaya terjadi bukti bahwasannya tidak terjadi pungli di jalan raya. Gitu.
1: Baik. Nah, di era digital saat ini nih, Bu, masyarakat mulai mengenal yang namanya tilang elektronik atau etle. Ini bisa dijelaskan mungkin bagaimana mekanisme sistem tersebut dan apa yang perlu diketahui oleh masyarakat, Bu?
0: Iya, Bapak. Sekarang memang kita lebih banyak menggunakan tilang elektronik. Jadi tilang elektronik yang dimiliki oleh Satlantas Polres Sumeneb itu secara mobile, belum mempunyai tilang elektronik statis yang nempel atau CCTV yang di lampu merah itu, Bapak. Jadi prosedurnya petugas membawa kendaraan mobil yang sudah terpasang kamera 360 derajat, Bapak. Jadi kanan kiri depan belakang bisa memantau pelanggar. Jadi petugas saat melihat pelanggar itu langsung terekam kamera secara otomatis, Bapak. Jadi oleh petugas langsung dikonfirmasi melalui layar tes yang ada di mobil. Setelah itu di cross check lagi setelah nyampe kantor, terlihat plat nomor sudah terbaca di situ sesuai, baru dibuatkan surat pelanggar dan dikirimkan melalui pos, lalu pos mengirimkan ke tempat pelanggar.
1: Iya, jadi intinya bukan petugas mengada-ada, paling tidak ya, maksudnya memang kita harus sebagai pengguna jalan raya yang semestinya harus tetap patuh walaupun tidak ada petugas di tempat, karena saat sekarang ada banyak CCTV yang merekam tentang kesalahan kita, seperti itu mungkin Bu ya.
0: Betul, betul. Sekarang lebih enak menggunakan tilang elektronik. Jadi dari petugas dengan masyarakat juga mengurangi problematik, Bapak. Jadi betul, lebih enak melalui tilang elektronik, terekam secara otomatis, suratnya pun nyampe ke rumah pelanggan. Jadi kadang ini saya kasih ini Pak, apa? Kadang kendaraan jual beli yang belum diganti nama atau dibalik nama, surat itu akan sampai sesuai dengan alamat yang tertera di STNK sesuai plat nomor yang terekam pada saat tertilang elektronik gitu kan.
1: Jadi sebaiknya kalau ada jual beli sebaiknya memang harus langsung dipindah atas namakan Bu ya.
0: Betul, saran kami setelah melaksanakan kegiatan jual beli silakan langsung dibalik nama, soalnya nanti kalau router kena etle alamat itu akan menuju ke sesuai tempat STNK itu sesuai dengan plat nomor yang bersangkutan gitu Pak.
1: Baik, nah sebagai penutup ini Bu, apa pesan dan edukasi dari Satlantas Polres Sumeneb agar masyarakat tidak hanya terhindar dari tilang tetapi juga menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Silakan Bu.
0: Iya. Baik, pesan bagi masyarakat Sumeneb terutama hindari pelanggaran karena terjadinya kecelakaan diawali oleh pelanggaran. Silakan matuhi aturan lalu lintas yang ada, menggunakan helm, melengkapi kendaraannya, tidak menerobos lampu merah, tidak merokok saat berkendara, tidak menggunakan ponsel saat di jalan raya, sehingga mengurangi angka kecelakaan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan untuk orang tua yang memiliki putra-putri yang masih sekolah, silakan fasilitasi anaknya menggunakan helm, memberikan edukasi di rumah untuk tidak buru-buru berangkat ke sekolah atau berangkat lebih awal sebelum jam masuk sekolah sehingga tidak terburu-buru saat berangkat sekolah. Demikian Bapak.
1: Baik, terima kasih kepada Brigadir Dian Novi Rahmawati, Banit Kamsal Satlantas Polres Sumeneb atas berbagai informasi dan edukasi yang telah disampaikan pagi ini. Pendengar, dari perbincangan kita dapat dipahami bahwa cara terbaik menghindari tilang bukan dengan cara jalan pintas, melainkan dengan mematuhi aturan, melengkapi dokumen kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Saya Ahmad Faris, pamit undur diri, tetap tertib berlalu lintas, jadilah pengguna jalan yang beretika dan bertanggung jawab. Sampai jumpa dalam program sanksi berikutnya di Pro 1 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumeneb.
3: Sumeneb siang ini.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Setu.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: gol. Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal. Tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup B.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia, di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Devta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Devta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Pernyataan kali ini kami sampaikan berita kehilangan dari Nur Muhammad Ilham, Jalan Kiai Mansur RT RW 0206 Desa Papian, Kecamatan Kota Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, isi berita bahwasanya telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M3226TE atas nama Dewi Suci Ningsi, alamat Jalan Trunojoyo nomor 214 RT RW 0502 Desa Kolor Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan sekitar Kecamatan Kota Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Nur Muhammad Ilham 087876532865 atau Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LWP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26, Sumenep. Selamat mendengar kaum muslim dan muslimat di manapun Anda berada. Pukul 11 lewat 28 menit di belas saatnya kami kumandangkan azan duhur dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah sholat duhur Anda diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: bagaimana kita, seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fitathir qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasud.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Nah, mereka yang tidak bisa menikmatinya melalui audiovisual, kita bisa memanfaatkan siaran RRI. Jadi RRI menurut saya menjadi pelengkap dari siaran Piala Dunia yang sekarang secara resmi hak siarnya ada di tangan TVRI.
1: Iya.
0: Nah, karena kebutuhan informasi itu sangat besar selama Piala Dunia, maka RRI punya kewajiban untuk memenuhi layanan informasi dan siaran Piala Dunia itu kepada masyarakat kita yang misalnya saat ini tidak bisa menikmati siaran Piala Dunia secara audiovisual. Karena radio itu kan Anda tidak perlu pantengin istilahnya,
1: iya.
0: Nggak perlu dipantengin. Anda bisa sambil bekerja, Anda bisa sambil tetap menyetir, Anda bisa tetap katakanlah kalau lagi di kendaraan umum menggunakan headset, bisa tetap duduk di kendaraan umum. Jadi kelebihan radio itu dia jauh lebih simple, jauh lebih ringkas, dan kadang-kadang orang yang punya kemampuan membangun imajinasi mendengarkan siaran radio itu punya kemampuan mengimajinasikan sendiri apa yang dia dengar,
1: iya.
0: Dan itu kadang-kadang lebih seru daripada sekedar menonton.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Selamat siang, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anda semua? Senang sekali siang hari ini, tepatnya di lembar yang ke-17, Rabu di bulan Juni 2026. Saya Aris, kembali hadir di Madura hari ini. Seperti biasa, kita jejaring dengan RRI Sumedang dan RRI Sampang yang nantinya akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Baik, benar, sebelum kami awali informasi yang pertama, kami sapa dulu. Kali ini kami sudah tersambung dengan rekan saya, Ratna Sariwati, yang kebetulan kali ini berada di RRI Sampang, yang nantinya akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Selamat siang, Ratna.
2: Selamat siang, Bung Waris.
1: Ya, sehat.
2: Kok
1: ya,
2: namanya panjang banget ya?
1: Nah, namanya siapa? Betul ya, Ratna.
2: Iya, Ratna aja kali, Bang.
1: Oh, Ratna gitu. Baik, ada berapa informasi yang bisa disampaikan untuk siang hari ini,
2: okay,
1: Mbak Ratna?
2: Oke, okay, ada beberapa informasi dari Bangkalan. Ini ada 4 informasi ya. Dari Sampang tentang optimalisasi pelindungan tanaman tembakau di Sampang, dan juga dari Sampang juga ada informasi tentang jemaah haji Sampang kloter 67 dan 68 dijadwalkan tiba 19 Juni dan keluarga diminta untuk tertib. Dan berikutnya ada informasi di Bangkalan, Wabu Bangkalan lepas 956 petugas sensus ekonomi 2026. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan, Bang Waris.
1: Baik, terima kasih, Ratna. Baik, mendengar, langsung saja kita awali informasi awal bersama RRI Sumra. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Sumra menyatakan pelaksanaan operasi patuh tahun 2026 masih ditunda sambil menunggu nota dinas dan petunjuk lebih lanjut dari pihak berwenang. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan atau Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumra, Ibda Yudi Kurniawan, menjelaskan bahwa masa penundaan dimanfaatkan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan berlalu lintas. Menurut Ibda Yudi, langkah tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki waktu untuk melengkapi dokumen kendaraan, mematuhi aturan jalan raya, serta mengurangi potensi pelanggaran saat operasi resmi diberlakukan. Ibda Yudi menegaskan bahwa tidak ada pengecualian terhadap pelanggaran lalu lintas. Petugas di lapangan akan menindak seluruh pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku demi menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Satlantas Polres Sumedang mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan berkendara yang sesuai, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Nah, mendengar, itu tadi informasi yang pertama. Jadi untuk Anda pengguna roda 2 ataupun roda 4 untuk segera melengkapi surat-surat kendaraan Anda, atau paling tidak sesuai apa yang memang diharuskan oleh petugas, agar perjalanan Anda nantinya tidak terganggu. Jadi ada kesempatan untuk melengkapi semua kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Kali ini kita ke Kabupaten Pamekasan. Anggaran sekitar setengah miliar rupiah untuk program tambal sulam jalan belum bergerak. Kegiatan rehabilitasi jalan itu masih berkutat di tahap pembahasan. Program tersebut disiapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DPUPR Pamekasan sebagai upaya penanganan kerusakan ringan pada jalan. Namun hingga pertengahan tahun, realisasinya belum tampak di lapangan. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan, Tri Gunawan, mengatakan rehabilitasi jalan merupakan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan meluas. Menurutnya, konsep program rehabilitasi jalan tersebut bersifat preventif. Tri mengakui bahwa sejumlah ruas jalan di Kota Gerbang Salam mulai mengalami penurunan kualitas. kondisi itu membuat kebutuhan penanganan harus dilakukan bertahap, namun pelaksanaan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Nah, itu tadi informasi yang bisa dapat kami sampaikan, dan masih ada beberapa informasi. Tapi sebelum kembali kami sampaikan, kita ke rekan kami Ratna di RRI Sampang yang akan menghadirkan informasi untuk Sampang dan Bangkalan. Silakan, Ratna.
2: Terima kasih, Bung Faris. Ya, dari Sampang kita akan membahas tentang tembakau, di mana dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekankan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KP Sampang, Suyono, mengimbau kepada seluruh petani, maksudnya petani tembakau, agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dalam bertugas dengan petugas lapangan atau PPL setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Dan langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dan memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan. Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif. Dari Sampang masih dari Sampang terkait jemaah haji Sampang kloter 67 dan 68 yang akan dijadwalkan tiba 19 Juni dan keluarga diminta untuk tetap tertib. Ratusan jemaah haji asal Sampang yang tergabung dalam kloter 67 dan 68 dijadwalkan tiba di Kabupaten Sampang pada Jumat besok 19 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang, Syaifuddin, mengatakan bahwa seluruh jemaah akan terlebih dahulu tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sekitar pukul 7 WIB sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sampang. Dan jumlah jemaah kloter 67 diperkirakan tiba di Pendopo Trunojoyo sekitar pukul 12.30, sedangkan kloter 68 diperkirakan tiba sekitar pukul 14 WIB. Namun jadwal tersebut dapat berubah menyesuaikan kondisi saat perjalanan. Dan untuk mendukung kelancaran pemulangan, panitia telah menyiapkan sebanyak 13 bus yang akan mengangkut jemaah dari Surabaya menuju Kabupaten Sampang. Selain armada transportasi, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak guna memastikan keamanan, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan jemaah selama perjalanan pulang. Syaifuddin menegaskan seluruh petugas telah disiagakan agar proses pemulangan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Proses penyambutan dipusatkan di Pendopo Trunojoyo Sampang. Keluarga jemaah yang ingin melakukan penjemputan diperbolehkan masuk ke area pendopo, namun dibatasi maksimal 2 orang untuk setiap jemaah. Kebijakan ini diterapkan guna menghindari penumpukan massa dan mempermudah pengaturan arus kedatangan. Keluarga juga diimbau tidak berdesakan saat jemaah tiba, agar seluruh rangkaian kegiatan tersebut berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Sementara itu, koper besar dan air zam-zam tidak dibagikan di lokasi penyambutan, dan barang bawaan tersebut dapat diambil di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang dengan menunjukkan paspor sebagai syarat administrasi. Masyarakat tidak perlu berburu-buru mengambil koper pada hari kedatangan karena petugas tetap siap memberikan pelayanan pada hari berikutnya apabila terjadi kepadatan pengunjung. Dan di tengah kabar kepulangan jemaah, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang juga menyampaikan duka atas wafatnya 2 jemaah haji asal Sampang di Tanah Suci ini, Haji Muhammad Thohir M. Suud Burhan dari Kloter 67 dan Haji Slamet Riyadi Miat dari Kloter 68. Keduanya meninggal dunia karena sakit setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Demikian Bung Faris, informasi dari Sampang, dan kita kembali ke Sumenep.
1: Baik, terima kasih Ratna. Pendengar, kali ini kita kembali ke RRI Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumeneb menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran kepulangan jamaah haji tahun 2026 dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya yang akan dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni mendatang. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Sumeneb, Kamiluddin, mengatakan layanan tersebut merupakan bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada para tamu Allah. Untuk jamaah asal kepulauan, Pemkab juga menyiapkan armada transportasi seperti saat keberangkatan, termasuk penjemputan bagi jamaah yang tergabung dalam kloter daerah lain. Setiap bus juga akan didampingi ke tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumeneb guna memastikan perjalanan aman dan lancar. Keluarga jemaah diimbau untuk berkoordinasi dengan panitia penjemputan dan tidak melakukan konvoi di jalan raya demi menjaga ketertiban. Kembali ke kota berteman Pamekasan, pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan bersabda atau bersih, sehat, dan bersepeda Forkopimda Kabupaten Pamekasan tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Pamekasan, pimpinan instansi vertikal, aparatur sipil negara atau ASN, serta masyarakat. Semangat kebersamaan sudah terlihat sejak awal, dan kegiatan ini yang memadukan olahraga bakti sosial dan layanan kesehatan gratis tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas, membangun kebersamaan, dan mendorong budaya hidup sehat. Rangkaian kegiatan diawali dengan goes bersama yang mengambil rute dari Pendopo Bupati Pamekasan menuju kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan. Kegiatan ini, pendengar, menjadi simbol kolaborasi dan komitmen bersama antar instansi dalam membangun hubungan yang harmonis serta mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan Ahmad Mutakin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Selain kegiatan olahraga bersabda 2026, juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial yaitu berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Masih ada satu informasi dan sekaligus menutup kebersamaan kita, tapi sebelumnya kita kembali dulu ke rekan kami Ratna di Sampang. Silakan Ratna.
2: Oke, terima kasih Bung Wares. Masih dari Sampang, di mana momentum tahun baru Islam 1 Muharram menjadi waktu yang tepat bagi umat Islam untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Refleksi ini penting untuk mengevaluasi perjalanan hidup sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan pada masa mendatang. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Sampang, Mahruz Zamroni, mengatakan bahwasanya setiap manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Karena itu, muhasabah diperlukan untuk menyadari kekeliruan, memperkuat tekad bertaubat, serta meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Menurut Mahruz, evaluasi diri tidak hanya menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan sosial dengan sesama. Dan melalui semangat Muharram, masyarakat diharapkan terus memperbaiki akhlak, meningkatkan kepedulian, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Informasi berikutnya dari Bangkalan sekaligus menutup rangkaian Madura hari ini, dari Sampang juga Bangkalan, di mana Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far ini melepas sebanyak 956 petugas sensus ekonomi 2026 dalam apel korpri di halaman kantor pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dalam sambutannya, Fauzan menegaskan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan oleh Badan Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini dinilai sangat penting untuk memperoleh gambaran untuk mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Bangkalan. Fauzan menjelaskan data dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, pengambilan kebijakan ekonomi, serta penyusunan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat. Fauzan menekankan, keakuratan data menjadi fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, Keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak jajaran pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa, hingga pelaku usaha untuk berperan aktif untuk menyukseskan pelaksanaan sensus. Demikian Madura hari ini yang terangkum, maksudnya informasi dari Sampang juga Bangkalan yang terangkum dalam Madura hari ini. Kembali ke Bung Waris.
1: Terima kasih Ratna. Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Dan masih ada satu informasi lagi, kali ini dari Kabupaten Sumenep. Pendengar, Satres Narkoba Polres Sumenep mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Dasu. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial SA, 28 tahun warga Dusun Karangpocok, Desa Mantajun, Kecamatan Dasu. PLT Kasih Humas Polres Sumenep, Kompol Widiarti menjelaskan, tersangka ditangkap di halaman rumah seorang warga di Desa Nyapar, Kecamatan Dasu. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 3 paket plastik klip berisi sabu dengan berat neto keseluruhan 0,16 gram. 2 poket ditemukan di lipatan celana pendek yang dikenakan tersangka, sementara 1 paket lainnya ditemukan di dalam songkok miliknya. Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, celana pendek warna hitam, sobekan kertas warna putih, dan sebuah songkok warna hitam. Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya. Kompol Widiarti menambahkan, saat ini penyidik Satres Narkoba Polres Sumenep masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi-saksi, melakukan penyitaan barang bukti, serta mengirimkan barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Pihaknya juga terus mengembangkan kasus yang mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan tersangka. Pernah itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sumenep Pamekasan dan sekaligus juga informasi dari RRI Sampang, Sampang dan Bangkalan. Terima kasih dan pastikan Anda terus bersama siaran di kota Anda karena masih banyak program acara yang tentunya akan kami hadirkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Sumenep siang ini.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi, selamatkan nyawa.

Pues sí.

0: Madura United melepas Franciscus Alessandro menjadi sorotan di tengah perombakan skuad karena memiliki peran dan prospek yang menjanjikan bersama tim. Berikut laporan Tagoan Topan Tria.
1: Pembenahan skuad yang dilakukan manajemen Madura United untuk menatap musim mendatang sedang dilakukan. Dalam seminggu terakhir, setidaknya 9 pemain musim lalu dilepas Madura United untuk musim mendatang. Terakhir, Franciscus Alessandro dan Ahmad Nufiandani juga berpisah dengan Madura United di musim depan. Dilepasnya pemain muda yang sering diturunkan di sektor sayap Alessandro cukup mengejutkan bagi pendukung Laskar Sampai Kerap. Supporter Madura United, Shauki Hanan, mengungkapkan mayoritas pemain yang dilepas merupakan pemain yang minim mendapatkan menit bermain bersama skuad utama. Karena itu, keputusan manajemen dinilai sebagai bagian dari evaluasi yang wajar dalam membentuk tim yang lebih kompetitif. Shauki menilai Alessandro memiliki potensi besar dan cukup berkontribusi bagi tim selama membela Madura United. Dirinya memahami keputusan klub melepas Alessandro karena didasari keinginan sang pemain untuk mencari tantangan baru dalam karirnya.
2: Madura United ini sudah melepas 9 pemain kan, 8 pemain lokal, 1 pemain asing, Ribuel Miss. Tentu pemain-pemain yang dilepas oleh manajemen ini kebanyakan pemain-pemain yang memang jarang mendapatkan menit bermain di skuad inti Madura United. Pengecualian nama Alessandro. Cuman kalau dilihat dari keterangannya Mbak Anissa, Alessandro itu kan memang keinginannya sendiri, ingin mencari tantangan baru.
1: Kepergian Alessandro kini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi manajemen Madura United. Dia berharap klub segera menemukan sosok pengganti yang mampu memberikan kontribusi serupa, sehingga kekuatan Madura United tidak berkurang saat menghadapi kompetisi musim depan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Semarang. 3 atlet judo berprestasi asal Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dipastikan akan tampil memperkuat kontingen Provinsi Jawa Timur dalam kejuaraan nasional Kejurnas Judo Piala Kasat 2026. Ketiganya dinilai memiliki potensi besar untuk membawa pulang medali emas. Ketua Umum PONI Bangkalan, Tajul Anwar, merinci bahwa ketika pejudo tersebut terdiri

Iqbal Bahai Safi Maulidi di kelas 73 kg putra serta Al Akbar Afara Satriagung di kelas 81 kg putra. Saat ini ketiga petarung tersebut tengah menjalani program pembinaan dan pemusatan latihan khusus secara intensif agar mampu menumbangkan lawan-lawan tangguh dari berbagai provinsi di Indonesia. Bajul menambahkan pihak Komite Olahraga Nasional Daerah sangat optimistis dengan kesiapan fisik dan taktik yang dimiliki oleh ketiga atlet menjelang hari pertandingan. Sekolah Menengah Kejuaraan Negeri SMK N1 Sumerep Jawa Timur kembali mempersiapkan delegasi atlet terbaiknya untuk berlaga dalam turnamen bola voli bergengsi se-Madura bertajuk Unija Cup 2026. Kompetisi tahunan tingkat antar pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 11 Juli 2026 mendatang. Pada ajang kali ini, SMK N1 Sumerep berkekuatan penuh dengan menerjunkan total 5 tim yang terdiri atas 3 tim putra dan 2 tim putri. Keikutsertaan ini juga menjadi agenda rutin sekolah untuk menguji mental bertanding para siswa menjelang masa kelulusan. Pembina bola voli SMK N1 Sumerep, Gagianto mengungkapkan bahwa pihak sekolah mematok target tinggi pada turnamen, yakni mengawinkan gelar juara pertama untuk kategori putra dan putri

0: Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pemkab Perdasi Sumeneb menjadwalkan kompetisi catur tingkat lokal. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pemkab Perdasi Sumeneb akan menggelar kompetisi catur lokal sepanjang bulan Juni 2026. Agenda ini digelar khusus untuk menyambut bulan Bung Karno sekaligus menjaring atlet potensial dari seluruh kelompok umur. Ketua Percasi Sumeneb Suarjono menjelaskan bahwa turnamen tersebut dirancang sebagai ruang strategis untuk mempertemukan para pecatur berbakat di wilayah ujung timur Pulau Madura tersebut.
2: Kita tuh punya pembibitan ya, penjaringan pembibitan. Nah, selama ini kita menyadari bahwa yang ada itu pasti akan melampaui masa junior. Ya kemarin sudah, kita sudah menjaring, ya karena ada yang mundur itu hanya tersisa itu. Karena yang paling menjanjikan itu di kelas itu berarti ya, di level junior lah itu ya.
1: Menurut Suarjono, kejuaraan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan wadah nyata bagi para pecinta olahraga otak untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Melalui ajang ini, Percasi berkomitmen menjaring bibit unggul baru yang nantinya bisa menambah komposisi atlet Percasi Sumeneb untuk jenjang yang lebih tinggi. Ia menegaskan para peraih podium tidak akan dibiarkan tanpa kelanjutan. Percasi Sumeneb telah menyiapkan skema pembinaan jangka panjang terstruktur agar kemampuan para atlet terus berkembang. Langkah ini juga diambil guna mempersiapkan delegasi daerah yang solid dalam menghadapi berbagai ajang kejuaraan di tingkat regional maupun nasional mendatang.

0: Sumenep siang ini.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.
2: Satu hari sunnah, pendengar, kita akan ikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional. Siaran ini akan dirilai oleh RRI Sampang, dan baiklah pendengar, langsung saja kita simak bersama berikut ini.
3: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan. Ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya, ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
4: Standby on the record.
5: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
3: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
5: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini, gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
3: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya, total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang ya kuotanya. Ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Biasanya memang Mbak Suwanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari 4, kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
5: 4 kali lipatnya ya, lipat Prof.
3: Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
5: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan jugakah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
3: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
5: Intensif,
3: gitu. Intensif, gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai. Nah, fasilitas yang lain, mereka kita berikan uang saku, ya. Tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi, ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat, ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
5: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
3: Dalam dan luar negeri.
5: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Ben ya. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000, tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
3: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya, kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya, bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini memang dua program, esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
5: ya, dari pemagangnya, dan perusahaan
3: dan
5: juga
3: dari perusahaan. Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
5: Serba transparan dan terbuka.
3: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya, ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
5: Dari 40.
3: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
5: Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
3: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan, dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama, ya perusahaan ya dan pemerintah.
5: di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
3: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya, dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai
5: pegangan
3: gitu ya, dan diakui oleh industri.
5: Masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana Prof?
3: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti. Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
5: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
3: Memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Mereka merekrut defable itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi. Ya, kita akan bangun.
5: Jadi bebas secara khusus begitu ya para pesertanya khusus,
3: ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat, mereka bisa apa. Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
5: Akan berfokus di bidang tertentu nggak
3: kita
5: sih?
3: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus. Ya, nah ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
5: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, mm-hmm. seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, yeah. begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, mm-hmm. dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
3: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Mm-hmm. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Mm-hmm. Ya, manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman, adik-adik kita, teman-teman gitu ya, yang Down syndrome ini. Untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Hmm. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ, gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yeah. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel. Ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif.
5: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum, begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya. Kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
3: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%. Okay. Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
5: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang okay, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu lulusan S2, kemudian S3, yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya Prof. Men.
3: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus, gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil apa program studi S2, S3 ya apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya, ya atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
5: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
3: Dan 58%.
5: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
3: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Okay. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
5: Dikasih contoh Prof seperti
3: iya mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya, jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa gitu ya, jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
5: Okay.
3: Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu.
5: Okay.
3: Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
5: Okay.
3: Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan, kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain, itu minimal ya. Jadi ketika kecelakaan kerja terjadi ya, mereka mendapatkan santunan ya. Ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal ya, kontrak, tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit, tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
5: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Med ya.
3: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India ya, di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
5: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
3: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka khususnya.
5: Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
3: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
5: Oke, ya itu,
3: yang pertama kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam. Disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri. Ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin ya insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
5: Oke, okay. Penting juga untuk upskilling tadi, yes. Begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men, kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenaga kerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait, siap, dengan update-update ketenaga kerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
3: Sama-sama.
5: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenaga Kerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
3: Yuk, makasih.
5: Terima kasih.

Dan terima kasih, kali ini anda bersama Plus Satu Radio Republik Indonesia. Semula baru saja kita ikuti bersama podcast Antara yang membahas tentang program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional. Kita kembali kali ini bersama kami di Prudangdut RRI Sumenang.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Bagaimana, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Pro Dangdut ya. Tepatnya di lembar yang ke-17 di bulan Juni 2026 dan beberapa lagu telah kami hadirkan, salah satunya Lambayan Terakhir ya. Lagu di tahun 1990 bersama almarhum ya Imam S. Arifin. Semoga saja Anda terhibur seperti biasa. Sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, barangkali Anda punya suatu info yang perlu disampaikan, silakan. Kami tunggu Anda. Dan siang hari ini Anda bersama saya, Aris, mengucapkan selamat siang, damai selalu untuk Anda semua. Langsung saja kami terima dulu selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan

0: kabar ya.
1: Ada masalah ada tiap hari itu jam sekarang, waktu sekarang itu ada kalapan itu di dekat-dekat buat saya itu.
0: Ya, sesuatu yang perlu kita jauhi mungkin ada sebelum-sebelumnya atau pernahkah ada kabar bahwasannya kalau orang naik sepeda nggak pakai helm, ugal-ugalan, bahaya. Maksudnya mungkin pernah kejadian sehingga yang lain tidak ikut-ikutan gitu, Abah Halim?
1: Sudah, Abah Halim.
0: Sudah ada?
1: Nakal, ya.
0: Kenapa?
1: Nakal.
0: Nakal?
1: Iya, ada mau diberi peringatan.
0: Iya, maksudnya... Maksud saya, barangkali ada satu contoh di Pamekasan, ini mohon maaf, ini satu contoh misal. Jadi untuk di Sumenep jangan ngikut yang di sini, karena bahaya, karena tidak pakai ini, karena mengendarai tidak sesuai dengan apa yang memang standar dari pabrik, dibikin ngeper-ngeper gitu, misal ini ya, Abah Halim. Ada? Atau lain dari itu, apa saja?
1: Enggak ada itu.
0: Oh, enggak ada. Monggo silakan salamnya sedikit aja, Abah Halim, karena waktu kita hanya satu jam.
1: Untuk Mas Hari, semoga sehat, walafiat, bersama keluarga, dan semoga barokah umumnya dan barokah juga. Ya, selanjutnya ada Bapak Ketua kita ya, dan Pak Sejen, Pak Dewa, Epi, Mas Sofi, lagi ada Bapak Intan, Ibu Wator,
0: iya, semuanya,
1: Bapak dan Pak Yudha Handayani.
0: Terima kasih, Pak Alim. Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abah Halim, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Yuni.
2: Ya, gimana kabar? Mas Halim, gimana kabarnya?
0: Kabar, seperti yang ditanyain Abah Halim tadi. Sehat, sehat.
2: Ya, gimana iya. Katanya? Saya baru monitor nih, Mas Halim.
0: Oh, baru monitor kemana dari tadi?
2: Mulai tadi, ada tamu.
0: Oh, ada tamu.
2: Iya, jadi kan gak enak. Masa ada tamu, makan udah di
0: enggak apa-apa dikecilin selama apa ya radio itu enggak mengganggu pembicaraan dari Mbak Yuni, enggak apa-apa diputar.
2: Iya.
0: Punya kabar apa kali ini?
2: Ada apa?
0: Wah, kalau lagunya jangan khawatir. Tapi kali ini
2: apa sih lah enak-enak lah kalau Mas Hari jangan seperti apa ya lagunya tuh yang apa lagu lama itu yang saya suka, senang pokoknya Mas Hari.
0: Iya ada, tapi sebelum kami
2: lama itu senang saja.
0: Sebelum kami
2: putar Mas Hari, ya banyak sudah yang mana yang gabungan ya.
0: Sebelum kami putar kembali Mbak Yuni, punya kabar apa?
2: Oh, kabarnya di sini lagi mendung-mendung manja nih. Parahnya kurang begitu panas gitu.
0: Kasih tahu tetangga kalau mendung di daerah Pamekasan atau bahkan kejadian dari mendung itu mungkin perlu juga disampaikan biar di sini ada perhatian. Tapi maksud saya takut hujan tetangga sana takut jemurannya kelopai.
2: Kalau hujannya insya Allah enggak. Soalnya ada parahnya cuma enggak begitu terik gitu loh.
0: Kejadian-kejadian yang perlu diwaspadai.
2: Jemur apa ya? Punya cucian, maksudnya punya jemur.
0: Halo Mbak Yuni, halo. Halo Mbak. Halo Mbak. Waduh, ini jurusan Surabaya, Jember, Yogyakarta, ya langsung tol. Tapi Mbak Yuni bisa. Mbak Yuni bisa dengarkan suara saya, Mbak Yuni?
2: Belum bisa dengar ini. Dengar, saya dengar ya. Tol Surabaya, kata santan barusan.
0: Dari tadi saya manggilin, Mbak Yuni ini. Waduh, Mbak Yuninya ngecos. Wah. Nah, kasih Mbak Yuni. Lanjut, nah, salamnya dikit aja, Mbak Yuni ya.
2: Ya, salamnya pendana itu buat Mas Harinya. Semoga sehat selalu. Dan dimarahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Mas Arif.
0: Iya, amin. Makasih doanya.
2: Tadi di Sumenep sempat gerimis gitu katanya. Kalau di sini enggak. Kalau yang gerimis enggak ada. Ya, terus ada Ibu Fatso sama Esi.

0: juga ya, terus ada Suci, ada juga Rian yang di Serenggi, ada juga Riki Anggara, Jeki Asmara, terus ada juga Arindi, Suci juga, ada Dewa Sirayin juga, terus ada Om Boang sama Tempata Ayu. Ada siapa lagi ya?
1: Iya.
0: Oh, Bang Wawan nih sama anu apa lagi?
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak sentilannya, Mbak.
1: Terima kasih Mbak Yuni.
0: Kita semuanya lah tanpa terkecuali macam
1: iya.
0: Ya pokoknya saya dukung lagunya juga semuanya sudah tak dengerin nanti.
1: Makasih ya.
0: Makasih banyak Mas Arif.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Di belakang Mbak Yuni, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Mbak Yuni Indonesia yang cakap.
1: Iya.
2: Mama darah nyembung bang.
1: Hah?
2: Air nyembung apa itu?
1: Ah, kertasnya tak kacapok, tak mendeng. Jadi lanjut lagi. Iya, undangan ada anda. Sehat ya Bang Jodes.
2: Alhamdulillah.
1: Posisi di mana?
2: Ya, karena renggangan bule-bule.
1: Oh, bule-bule. Bule-bule ke apa Bang?
2: Ya, di guli.
1: Oh, itu muni guli-guli itu Bang. Ya.
2: Berapa Pak?
1: Apa istilahnya? Ya, perlempor. Apa perlempor? Ah. Nah,
2: iya, guli-guli itu.
1: Iya, guli-guli. Tapi alhamdulillah sehat. Namun seperti biasa, barangkali punya kabar atau sesuatu yang perlu juga jadi perhatian banyak orang, monggo silakan, atau apalah yang bermanfaat.
2: Ya untuk itu aman-aman aja dah. Pandian terkendali baik banget.
1: Ya, lancar, gitu. Ya terkendalinya karena apa Pak?
2: Maksudnya ada rintangan Pak.
1: Iya karena apa tidak ada rintangan? Apa karena ada Bung Jodesnya yang selalu pakai tongkat biar aman?
2: Iya atau... melanggar peraturan yang mentong.
1: Oh gitu. Jadi juga untuk yang lain di daerah lain biar juga aman harus seperti itu ya. Tapi istilahnya dong-pendong bukan untuk dipendongi, hanya untuk menakuti ya biar lain-lain tertib. Oke, makasih Bang Jodes.
2: Salamnya ya,
1: buat
2: semuanya pemekasan.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Sumeneb juga, Surayeng yang tadi ada di pujuk korset.
1: Ada, gitu. Ya buat tangkep, Surayeng.
2: Oke, apa boleh apa?
1: Buat tak ngerti ya. Kejadiannya seperti apa, tapi yang pasti tangkepnya bukan karena kesalahan hukum, bukan. Karena salah adat, ada adat.
2: Mungkin begitu.
1: Mungkin, mm-hmm.
2: Nah, untuk teman di Sarongki itu, wah sudah itu.
1: Halo Bang Joko, juga umbaran barangkali.
2: Itu mau jual kopi malam itu.
1: Kalau siang?
2: Siang itu, aja ada kembi.
1: Aduh, banyak jalan menunjukkan apa uang.
2: Wah itu, nah, untuk Bang Joko, mau monitor agak abung. Lalu jual kopi malam loh.
1: Gabungan Bang Joko.
2: Maksa itu, cinta lagi.
1: Iya.
2: Udah makasih, Bang Waris ya.
1: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Jodes, cowok desa yang cakepnya. tapi paling tidak memang betul kata Bang Jodesnya. Memang yang namanya di kampung kita selagu pengguna jalan. Kadang-kadang lupa, tapi semoga saja ada selalu yang mengingatkan bahwasanya kita harus pelan karena banyak kejadian yang seharusnya tidak terjadi jika Anda itu berhati-hati. Maka dari itu bagi pengendara jika dimasuk ke pelosok atau kampung, kita hendaknya pelan-pelan dan selalu menghormati tetangga-tetangga sekitar ya, karena perkampungan itu sangat padat sekali. Terima kasih Bung Jodes ya. Kali ini kita dengarkan dulu satu nomor lagu untuk Anda.

0: Oke, kenapa kau tega rampas segalanya, kata Bung Codes ya. Halo untuk Bung Joko Umbaran, selamat siang Bung ya. Nih siang-siang cari nih Cak Sidi ya. Mendingan melaku-melaku ya. Golek teman, ojo golek duit cari nih. Nih golek duit ke Pak Hendra katanya. Ke Bandin ya, betul ya Bang Jodas ya. Monggo silakan kembali kami terima Anda, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Yeah.
1: Di mana kabarnya Cak Waris?
0: Di mana kabarnya saya juga tidak tahu ada di mana.
1: Oh iya.
0: Iya. Iya.
1: Lagunya ada apa Cak
0: Waris? Tunggu ini biar clear dulu. Memangnya kabarnya ada di mana?
1: Oh, kabar saya.
0: Enggak, katanya tadi nanya kabarnya di mana. Yang betul gimana Mas Roni? Coba diulang Mas Roni. Mungkin
1: ya, kabarnya Cak Waris di mana?
0: Nah, itu saya bisa jawab. Alhamdulillah sehat Mas Roni.
1: Oh, kalau sama-sama sehat alhamdulillah juga gitu loh Cak Waris.
0: Iya, kalau kabarnya di mana? Tak tahu saya naruh di mana, tak tahu.
1: Iya.
0: Makasih Mas Roni.
1: Sapurani.
0: Tidak, enggak popo nih cari nuwong Jawa. Ya. Sehat Mas Roni, sehat ya.
1: Salam ya.
0: Punya kabar apa dulu?
1: Oh, kabarnya kalau di Pemekasan keadaan ceria dan bahagia sekarang gitu Cak Waris.
0: Iya, silakan cari cucian yang kotor di langsung di. Cuci ya, mumpung panas, cerah ya.
1: Iya. Sudah selesai cuciannya gitulah.
0: Oh, kalau selesai kasih yang lain, kasih tahu dulu mbak tetangga. Yuk, mumpung lagi panas ya.
1: Iya, sudah selesai semua. Gitu,
0: usus selesai semua, terima kasih. Langsung salamnya, salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Kang Herman yang ada di desa sana. Mbak Fitri, Mbak Mila, dan tidak lupa pula untuk Bang Nisar. Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Lagi lanjutan ya Bang ya. Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bung Bawan, apa kabar? Selamat siang. Tak ketinggalan juga untuk Bang Ivon ya, yang ada di Kaduara ya, Pasar Pion ya. Halo juga selamat siang untuk Maisa Jenar, pokoknya kesemuanya dah. Kembali kami terima di belakang Mas Roni, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Loh, Evi kan berangkat tadi malam. Ini Evi yang mana?
2: Belum berangkat.
0: Oh, belum berangkat.
2: Iya.
0: Loh, berarti sambian li belum berangkat. Kenapa belum berangkat
2: sih? Belum. Soalnya mulai tadi ngombe acem.
0: Aduh.
2: Sekarang.
0: Emangnya ele.
2: Kenapa?
0: Emangnya Elenteng banyak juga yang namanya acem, Mbak Evi.
2: Banyak. Di sini musimnya asam sekarang.
0: Oh, dapat dari mana, Mbak Evi?
2: Ya, dari Pungkana itu, Matoron.
0: Ya, Pungkana itu di mana? Kalau sepengetahuan saya.
2: Pungkana ada di Rocing.
0: Rocing itu. Bukan iya. Ngambil punyanya lorong itu bukan ya, mohon maaf.
2: Kenapa?
0: Kalau pohon asam kan lebih banyak biasanya di pinggir jalan raya itu.
2: Iya, kalau punya saya itu Erocing gitu.
0: Oh, tak pikir di jalan raya ngambil di sana, enggak ya, bukan ya?
2: Enggak. Kalau punya orang mau diambil.
0: Bukan punya orang ya, tapi punyanya jalan.
2: Iya, kalau boleh diambil itu.
0: Iya, bagus,
2: kalau
0: betul.
2: Kalau cuman nyanda. Maksudnya ke kereta biroh.
0: Ya.
2: Bisa diambil gitu.
0: Betul. Daripada buat ya. Apa banyak uang tapi kalau hasil dari punya orang mendingan sedikit tapi dari hasil milik sendiri. Kan seperti ya, itu ya, Bi. Aduh, pinter kamu, Bi. Iya.
2: Di sini sekarang.
0: Kenapa?
2: Harganya asam itu.
0: Berapa?
2: Ada yang 7.000, terus ada yang 6.000.
0: Yang 6.000 itu sama koleknya atau bagaimana?
2: Tidak, itu. Udah dibuang kulitnya.
0: Kok beda-beda? Kenapa itu, Wi?
2: Ya, nggak tahu.
0: Bu, tanya Aki, Wi. Ya.
2: Soalnya, kalau di sini masih belum dijual, soalnya masih apa ya? Masih banyak itu ipung kana.
0: Oh, nanti kalau sudah ipungkannya ipolong semua baru dijual ya.
2: Iya.
0: Jadi enak ya. Kalau punya apa?
2: Kering loh.
0: Gitu. Kalau punya asam berarti enak, perawatannya enggak gitu sulitnya.
2: Iya, perawatannya enggak begitu sulit. Sulit di mana orang cuman ya petoron terus ada yang mele terus kombi itu aja.
0: Enggak, maksudnya cara nanamnya, melihara pohonnya kan tak sulit sih, Bi ya.
2: Enggak.
0: Oh, kalau begitu
2: itu,
0: berarti
2: itu kan bijinya. Maksudnya bijinya ada yang jatuh. Tumbuh sendiri gitu.
0: Ya, siapa yang matombu itu, Bi ya?
2: Ya Tuhan dong.
0: Oh, gitu. Terima kasih. Maka kita harus ya harus pandai bersyukur tentunya. Terima kasih, Mbak Evi. Lanjut salamnya buat siapa, Bi? Niko nih, Mbak Evi.
2: Harga cabe, maksudnya pohon cabe. Di sini dijual kalau cabe rawit berapa ya? Sabita gitu.
0: Sabita? Sama bunganya ya, Mbak Evi, ha?
2: Iya.
0: Oh, lah umurnya Mbak Evi ya.
2: Apanya?
0: 60 sabita ya. Kalau sama bunganya kan muda Mbak Evi ya.
2: Iya, bunga maksudnya.
0: Hah?
2: Enggak ada cabenya, pohon cabe.
0: Oh, pohonnya.
2: Iya.
0: Oh, masih ya. Masih bibit-bibitnya maksudnya.
2: Iya, bisa gitu, bisa.
0: Oh. Ada yang jual di mana?
2: Ada yang 75 gitu di sini.
0: Itu per berapanya, Mbak Evi?
2: Per seribunya.
0: Iya. Jadi bagi Anda yang punya lahan kosong daripada hanya jadi pandangan luas, mendingan kita jadikan pandangan hijau. Tanami dengan cabai. Oke, terima kasih Mbak Evi ya. Terima kasih. Salamnya buat siapa, Mbak Evi?
2: Salamnya buat Kak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Pak Halim, tidak ada Pak Yuni, ada Bu Fathor, ada Mama Susana, ada Codes tadi, ada Roni, ada Pak Rup, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Evi, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Iya, dari mana dulu? Tolong disampaikan, ada yang nanya. Itu siapa? Ya. Saya kayaknya pernah kenal ya.
3: Iya.
0: Namanya siapa? Dari mana, Bang?
3: Nama saya adalah Ahmad Abuboh dari Jember, Jawa Timur.
0: Aduh, terima kasih. Sehat ya.
3: Dan negara Indonesia yang baik dan penuh hati-hati.
0: Penuh hati-hatinya seperti apa?
3: Iya, cara bicara, cara bergaul, mengerjakan sholat harus penuh hati-hati gitu.
0: Oh, maksudnya kita harus sesuai dengan apa yang memang dianjurkan dan yang sudah memang diajarkan oleh para ulama terkait mengenai ibadah. Betul. Ya. Kalau mengenai keindonesiaannya, ya kita harus patuh terhadap hukum, jangan melanggar hukum, harus mentaati
3: hukum agama, hukum negara gitu.
0: Iya, terima kasih Bang Abdullah. Betul. Tapi ngomong-ngomong dari Jember punya kabar apa kali ini?
3: Kabarnya Jember saat ini tenang-tenang, nyaman, mantep gitu.
0: Ya, tenang-tenangnya karena apa?
3: Ya, karena itu bisa masyarakatnya bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu.
0: Oh, seperti itu. Nah, jadi intinya kalau lagi mau hujan jangan kita main becek-becekan karena rusak kelepas kering, jadi nyantai. Jadi jika hujan di sini juga seperti itu ya, biar ya, juga tenang. Iya. Terima kasih Pak Abdullah.
3: Harus banyak bersyukur banyak bersyukur.
0: Iya, harus banyak bersyukur ya. Karena kalau ingin kenapa?
3: Ingin request lagu apa?
0: Wah, lagunya jangan khawatir. lagunya bagus, kus bagus Bang Abdullah.
3: Itu satu semenep gitu loh.
0: Makanya tanpa diminta pun bagus lagunya ya.
3: Iya. Ini gitu loh.
0: Makanya lanjut salamnya buat siapa Bang? Nikonik Bang.
3: Untuk yang terhormat ibu kita, Ibu Istiqomah ya, selamat menunaikan ibadah hajinya. Sudah datang dari
0: Belum ya.
3: Belum. Perjalanannya selamat di perjalanan ya.
0: Perjalanan pulang ya.
3: Iya.
0: Iya, amin.
3: Untuk Bang Arif kemuka ke Tambah Yosef Mekah Madinah ya.
0: Amin.
3: Panggil dan rezekinya lancar untuk Bang Arif dan seluruh angkasawan-angkasawati itu satu RRI Sumenep ya, semuanya sehat dan lancar rezekinya.
0: Iya.
3: Pendengar dangdut ini ya, juga murah isinya lancar, masyarakat desa Gapura, desa Kalianget, desa Solopeng, apa itu ya, semuanya deh ya.
0: Terima kasih doanya Bang Abdullah.
3: Isinya, lagunya saya tunggu. Selamat bertugas untuk Bang Aris, hati-hati di jalan ya.
0: Selamat
3: kesehatannya, semoga tambah sehat, tambah lancar isinya. Buat RRI-nya sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dalam Indonesia Raya.
0: Iya. Terima kasih. Dangdut kita. Terima kasih kembali, Bang Abdullah. Mendengar itu tadi Bang Abdullah dari Jember. Satu lagi ya, sebelum kami hadirkan lagu untuk Anda di Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Dari selirnya Kanjeng Lempoh.
0: Tak nanya, saya tak nanya.
4: Kan ini pada kio, ini tahu.
0: Boh, jadi kita terus tahu, dekik bila terus tahu. Cada muda, bu. Ya. Bila kita nyaki, buruk ke bu.
4: Saya lapa muda, sebab saya beli sama suara.
0: Aduh, ulah sekarang sehat Mbak Susana.
4: Alhamdulillah sehat-sehat Mas Waris yang hari ini.
0: Lagi mbak sopo?
4: Lagi bareng apa? Misua.
0: Oh, enggak keluar kakang. Biasanya lagi keluar.
4: Enggak. Lagi tidur-tiduran Lempo katanya Mas Waris.
0: Wah, jadi di rumah loh, enggak lagi aing. Ya, monitor lagi Lempo.
4: Wah,
0: amun mana lagu ini seperti dong yang kita kuda lagu tidung rolo. Punya kabar apa kali ini Mbak Susana?
4: Alhamdulillah di sini di Pasar Anom ya sekarang harga bawang agak melunjak harganya. Bawang putih 38, bawang merah 54 per kilo.
0: Aduh. Di nama-nama sang ngubui bujo mah.
4: Bujo malo lo darahnya tinggi nanti.
0: Tak kira apa minyak ini omah. Aduh mahal. Okey, tapi kita berdoa semoga saja kebutuhan-kebutuhan rumah tangga turun dan semoga saja keadaan ekonomi kita semua semakin bagus. Pokoknya masyarakat aja malas ganggu ya laku ya mah ya. Halo mah. Waduh, ada lah. Baik, benarlah sesuatu kali ini kita dengarkan lagu untuk Anda.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Baik, terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama Pro Dangdut RRI. Jadi yang kaya jangan bersedia, yang miskin yuk kerja. Karena miskin dan kaya yang memilih hanya siapa katanya Bang Jodesnya. Akan tetapi kalau di sisi Tuhan semuanya itu tiada arti, yang membedakan hanya sebuah ketakwaan. Maka dari itu yuk kita bertakwa. Kalau untuk urusan dunia ya, kalau yang miskin pingin kaya, jangan iri, kerja. Betul ya Bang Jodes ya. Maka silakan untuk Anda yang kembali ingin bersama kami di tiga line telepon Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bang Farid ya.
1: Udah lama gak, Bang, masih ingat Mas.
0: Kenapa?
1: Padahal saya lama, jarang gak, Bang, kok masih ingat.
0: Ya, karena saya tak mampu melupakan orang yang baik. Ya. Itu saya, aneh emang.
1: Mudah-mudahan benar-benar baik.
0: Iya, alhamdulillah baik. Tapi gak, lama gak gabungan kemana, Mas Farid?
1: Ya, ada kesibukan.
0: Oh, ada kesibukan. Ya. Biasa dong ya, kerja, sibuk ya.
1: Yang penting semuanya tetap sehat semuanya.
0: Yang terpenting itu.
1: Farinya juga bisa, okay. Sebagai bisa menemani pendengar RRI semuanya.
0: Iya. Punya kabar apa kali ini, Mas Farid?
1: Kabarnya ya nggak ada yang menonjol, aman terkendali aja.
0: Semuanya aman, aman. Oke.
1: Salam.
0: Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Mas Haris, selamat bertugas ya selalu. Dan mudah-mudahan lancar rezekinya terus.
0: Amin.
1: Salamnya ada cabang Bang Codes ya.
0: Bang Codes tadi.
1: Iya, terus ada Pak Im.
0: Pak Im.
1: Ada Pak Evi.
0: Iya.
1: Ada Pak Suci, ada Pak Ayu Cempaka, ada Mama Susana. Terus ada Jeki Asmara, ada Faruk Karisma. Ada
0: okay.
1: Siapa lagi? Ada Aditya juga.
0: Ada ke semuanya.
1: Buat Mas Warisnya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mumpung masih ada sisa waktu, monggo silakan untuk Anda yang ingin bersama kami. Selamat siang. Oke, selamat siang untuk Anda semua. Bagi yang kali ini mungkin belum bisa mendapat kesempatan untuk bersama, tapi kami ucapkan terima kasih sudah dengerin RRI. Barangkali mungkin nanti malam atau besok ya. Dan semoga saja pekerjaan yang masih belum selesai bisa terselesaikan, ditemani oleh lagu-lagu yang kami hadirkan. Baik pendengar, karena keterbatasan waktu, akhirnya kebersamaan kita kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunan, karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dari studio, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-ahad yang maha esa. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: sumenep sore ini.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Sumenep sore ini. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Dan pendengar, untuk sesaat lagi ya, saya segera berbincang-bincang sore hari ini dalam Indonesia Cerdas bersama Ahmad Riyadi, S.Pd., M.H., Pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Sumenep. Kita akan bahas tentang bagaimana kebutuhan pendidikan di Panti Asuhan sesaat lagi di Indonesia Cerdas.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
6: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
3: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat sore mendengar dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di Indonesia Cerdas bersama saya Ani Purnama sore ini dengan topik kebutuhan pendidikan di panti asuhan. Ya pendengar, bicara soal pendidikan, ini adalah hak dari setiap anak. Namun di lapangan, anak-anak yang tinggal di panti asuhan masih menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mulai dari keterbatasan sarana, akses pendampingan, hingga kesiapan mereka menyongsong masa depan yang mandiri. Dan untuk memahami kondisi ini lebih dalam, sore ini saya sudah bersama dengan narasumber dari beliau adalah pimpinan panti asuhan Muhammadiyah Sumenep, ada Bapak Ahmad Riyadi, SPD.

0: MH. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Pak Adi ya, tetap semangat Bapak.
1: Alhamdulillah sehat-sehat, selamat.
0: Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya sore ini di Indonesia Cerdas Pro 1. Pak Adi, barangkali bisa diceritakan dulu nih Pak, secara umum seperti apa sebenarnya kondisi pendidikan anak-anak di panti asuhan, khususnya di panti asuhan Muhammadiyah Sumenep ini Pak Adi?
1: Terima kasih Bu Ani ya,
0: yeah.
1: Bu Ani, Pak Ani ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terkait pendidikan anak asuh di berbagai lembaga pendidikan, lembaga sosial seperti panti asuhan, kami juga dari panti asuhan Muhammadiyah Sumenep. Berbicara masalah pendidikan, banyak sebenarnya kebutuhan-kebutuhan pendidikan bagi anak asuh yang berada di dalam panti khususnya. Ada beberapa perspektif kalau kita membahas kebutuhan-kebutuhan anak-anak panti di dalam panti, yang dimasukkan di dalam panti. Yang pertama terkait pendidikan dalam perspektif akademik. Semua kebutuhan anak asuh harus kita penuhi, baik pendidikan, sandang, pangan, dan papan itu harus kita penuhi. Dalam hal pendidikan, dalam perspektif akademik, kami juga harus memberikan layanan pendidikan seperti biaya pendidikan, SPP, seragam, buku tulis. Yang tak kalah pentingnya adalah pendampingan belajar, literasi, numerasi, dan lain-lain. Itu terkait dalam perspektif akademik. Dalam perspektif keagamaan spiritual juga anak-anak di panti asuhan butuh yang namanya pembelajaran keagamaan. Baik itu yang sekarang lagi tren dan wajib kita miliki sebagai insan yang beriman, khususnya umat Islam, belajar tentang Al-Quran, tahsin, tahfidz, tadabur ayat-ayat Al-Quran juga gitu, juga pendidikan karakter dan lain-lain kan. Itu dalam perspektif spiritual keagamaan. Ada juga dalam perspektif psikologis. Dalam perspektif psikologis, anak-anak yang ada di panti asuhan yang rata-rata memang berada tidak sama dengan yang lainnya, akan tapi memiliki semangat yang sama dengan yang lainnya, tentu harus ada pendidikan secara psikologis.
0: Baik.
1: Begitu. Itu tiga perspektif dulu.
0: Oke. Baik, Pak.
1: Banyak lagi perspektif yang lainnya.
0: Iya. Baik, Pak Adi. Usia berapa saja, Pak, kalau anak asuh di panti asuhan Muhammadiyah ini, dan jenjang pendidikan apa yang paling banyak di sana?
1: Untuk model pengasuhan di panti asuhan Muhammadiyah Sumenep, untuk usia SD itu santunan anak, dalam artian anak tetap bersama keluarga besarnya. Kalau untuk usia SMP dan SMA itu berada di dalam panti.
0: Oh, begitu. Baik. Nah, kalau untuk tiga kebutuhan pendidikan yang paling mendesak dirasakan panti saat ini apa, Pak Adi?
1: Tentu masalah keuangan, mungkin biaya kebutuhan-kebutuhan seharian kependidikan itu, tentang bagaimana. Namun kami juga menemukan solusi, karena kita terus bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga pemerintah terkait biaya pendidikan ini. Contohnya kita memasukkan anak asuh kami kepada lembaga-lembaga terdekat kami. Umpamanya di untuk yang sanawiyah, kita masukkan anak-anak ke madrasah sanawiyah Negeri 1 Sumenep atau di MTs Tarate dulu itu. Kami sejak dulu memang sudah berkolaborasi, berkoordinasi terus, dan pihak Madrasah Tsanawiyah satu Sumenep itu juga memberikan keringanan-keringanan kepada kami untuk yang semuanya. Dan juga ada SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. SMA Muhammadiyah 1 Sumenep memang satu naungan Muhammadiyah. Tentunya mereka, pimpinan SMA Muhammadiyah memberikan banyak bantuan yang luar biasa kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Sumenep. Sehingga beban untuk biaya pendidikan sangat, sangat tak terbebani. Begitu.
0: Dalam arti bisa teratasi begitu ya Pak ya?
1: Alhamdulillah. Baik. Karena kita bergandengan tangan dengan semua stakeholder.
0: Baik. Nah, selain masalah biaya, Pak, tantangan non materi apa yang paling sering menghambat proses belajar anak-anak di panti, Pak Adi?
1: Yang menghambat sebenarnya ya adalah bagaimana kita pandai-pandai membina anak-anak. Contohnya sekarang marahnya media sosial. Media sosial itu betul-betul berdampak positif dan negatif juga. Berdampak positif dan negatif. Kalau kita betul-betul bisa mengarahkan anak-anak untuk menggunakan media sosial dengan bagus, dengan baik, maka insya Allah bisa digunakan dengan baik. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan pendampingan dengan baik, maka kadang-kadang kita teledor dalam hal itu. Oleh karena itu pendampingan ini, per hari ini kita betul-betul harus betul-betul mendampingi anak. Karena meskipun anak panti itu per hari ini media sosial atau HP itu sudah menjadi kebutuhan pokok, baik untuk belajar maupun komunikasi dan lainnya. Dan bukan hal yang mahal lagi kan seperti HP itu.
0: Baik. Baik, Pak Adi. Nah, untuk program pendidikan yang sudah berjalan di panti dan paling berdampak untuk anak-anak panti apa ini, Pak?
1: Pendampingan apa namanya? Pendidikan karakter dan kepemimpinan ini. Pendidikan karakter dan kepemimpinan. Jadi, kalau masalah pelajaran-pelajaran di sekolah, insya Allah sekolah sudah luar biasa memberikan pendampingan. Yang di panti ini, ketika berada di panti ini, pendampingan karakter, memberikan karakter dan kepemimpinan. Karena di Panti Asuhan Muhammadiyah Sumenep ini kan berbasis pesantren dan entrepreneur. Oleh karena itu model-model pendidikannya menggunakan model-model pesantren. Dan juga entrepreneur, anak-anak tidak cuma dibekali ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, tapi ilmu-ilmu kewirausahaan juga dibekali, agar suatu saat nanti dia sudah keluar dari panti asuhan bisa mencari atau membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi.
0: Pak Adi, seperti apa Pak dukungan ideal dari masyarakat atau juga barangkali pemerintah untuk pendidikan anak panti, Pak?
1: Untuk dukungan dari masyarakat, donatur kita, donaturnya panti itu 90% dari masyarakat, dari donatur. Dari pemerintah mungkin 10%. Entah kami yang memang kurang akses mungkin tentang bantuan pemerintah, akan tapi alhamdulillah sampai saat ini kepedulian masyarakat terhadap panti kami, Panti Asuhan Muhammadiyah Sumenep, sudah luar biasa. Sudah luar biasa.
0: Baik, terakhir Pak Adi, barangkali ada pesan-pesan atau himbauan atau bahkan harapan nih Pak dari Panti Asuhan Muhammadiyah sendiri untuk masyarakat dan juga pemerintah khususnya, atau juga pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita. Silakan Pak Adi.
1: Ya, Panti Asuhan Muhammadiyah Sumenep ini sudah lama hadir. Lahir tahun 94, tentu banyak donatur-donatur yang sudah istiqomah mulai sejak dulu menjadi donatur di Panti Asuhan Muhammadiyah Sumenep. Dan melalui siaran ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah senantiasa memberikan yang namanya mendampingi kami dalam hal-hal pemenuhan semuanya. Dalam hal pemenuhan semuanya, dan kepada stakeholder lainnya khususnya pemerintah, ayo juga bergandengan tangan hadir kepada lembaga-lembaga sosial agar kami diberi akses untuk mengakses yang namanya program-program pemerintah terkait bagaimana menyantuni anak yatim, fakir miskin dan lain-lain.
0: Baik,
1: Oke,
0: terima
1: gitu.
0: kasih Pak Adi atau Bapak Ahmad Riyadi, SPDMH, pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Sumenep, sudah bersama Indonesia Cerdas. Dan dari obrolan ini kita belajar bahwa membantu pendidikan anak panti tidak hanya soal menyalurkan bantuan materi, tetapi pendampingan, perhatian, dan juga kepastian masa depan ini sama pentingnya untuk tumbuh kembang mereka. Terima kasih Pak Adi, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep sore ini.
4: Ya, pendengar masih di Indonesia Cerdas dan kita tadi sudah melakukan dialog ya bersama pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Sumenep, Bapak Adi, ya sore ini dalam Indonesia Cerdas. Dan pendengar, dari perbincangan tadi memang kebutuhan pendidikan anak-anak panti asuhan itu tidak hanya sebatas biaya sekolah, tapi mereka juga membutuhkan perlengkapan belajar yang memadai ya, seperti seragam, buku, alat tulis, serta akses terhadap teknologi informasi yang semakin penting dalam proses pembelajaran. Dan ketersediaan fasilitas tersebut tentu dapat membantu mereka mengikuti perkembangan pendidikan yang terus berubah. Dan selain kebutuhan akademik ya, anak-anak panti asuhan juga memerlukan dukungan psikologis dan pendampingan dalam belajar, di mana kehadiran guru, pengasuh, relawan maupun masyarakat yang peduli ini dapat meningkatkan motivasi belajar serta membangun rasa percaya diri mereka. Lingkungan yang mendukung akan membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang optimis dan juga mandiri. Dan peran pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, serta masyarakat juga tentunya sangat penting ya pendengar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak panti asuhan. Melalui program beasiswa barangkali juga ada bantuan sarana pendidikan dari para donatur, pelatihan keterampilan hingga kegiatan pengembangan karakter, anak-anak panti asuhan dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk meraih cita-citanya. Dan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan yang baik, ya, anak-anak panti asuhan ini tidak hanya mampu menyelesaikan pendidikan formal saja, tetapi juga memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang. Pendidikan menjadi investasi penting untuk membantu mereka membangun masa depan yang lebih cerah dan juga mandiri.

0: sosialisasi pengelolaan sampah, pemasangan media informasi tentang pemilahan sampah, hingga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan.
1: Ini memang salah satu kita ingin mulai dari kecil, memang dalam pemulihan kota pemulihan sampah mereka sendiri. Kita coba menyediakan fasilitas menukar sampah. Jadi ada anak-anak tadi kita lihat membawa botol, kemudian kita apresiasi dengan memberikan hiburan-hiburan lain. Cukup saya pikir mengingatkan mereka bahwa sampah ini tidak perlu dibuang sembarangan dan masih dimanfaatkan.
0: Selain mendapatkan edukasi, para pelajar juga diajak langsung mempraktekkan cara memilah dan mengumpulkan sampah di area taman. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Kanza, mengaku senang mengikuti kegiatan memungut sampah bersama teman-temannya karena mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Upaya apa itu sampah dikumpulkan agar lingkungannya ini enggak pernah buang sampah sembarangan enggak pernah ya.
0: Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
3: Guna memenuhi tugas mata kuliah kecil, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR, Angkatan 2024 Universitas PGRI atau UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
4: Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model di halaman kampus tempat. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kecil. Tujuannya adalah mengenalkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kepada para mahasiswa. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya bermain, akan tetapi juga belajar peran lain seperti wasit, pelatih, supporter, panitia, hingga petugas dokumentasi. Turnamen ini diikuti oleh 5 tim yang berasal dari 5 kelas berbeda, dan setiap kelas diwajibkan mengirimkan satu tim perwakilan untuk bertanding. Sementara untuk sistem pertandingan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sistem setengah kompetisi.
5: Dengan adanya mata kuliah permainan kecil, di mana mereka setiap pertemuan sering bermain permainan tradisional, kemudian mereka juga tahu manfaatnya untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, juga untuk keterampilan sosial, ternyata memang menyenangkan. Karena dalam mata kuliah permainan kecil itu juga ada model pembelajaran sport education model ya, yang intinya dibuat seperti event olahraga yang diintegrasikan dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu yang membuat mereka tertantang memainkan peran mereka sebagai wasit, sebagai panitia, sebagai atlet, sebagai supporter, dan lain-lain.
4: Melalui model pembelajaran berbasis olahraga ini, Taufik berharap para mahasiswa mendapatkan bekal konkret yang siap diterapkan saat mereka terjun ke dunia pendidikan nanti.
3: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
6: Penggunaan rokok elektrik atau vape yang semakin meningkat di tengah masyarakat masih menjadi perhatian para ahli kesehatan di balik anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Sejumlah penelitian dan regulasi tersebut justru menunjukkan adanya risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Oni Arianto melaporkan.
7: Penggunaan rokok elektrik di masyarakat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga Dr. Kurnia Dwi Artanti Rabu siang mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru terkait rokok elektrik. Menurutnya anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional justru berpotensi meningkatkan jumlah penggunanya. Karena itu edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat.
8: Ya.

0: jadi rokok elektrik itu menjadi salah satu tantangan ya. Jadi saat ini pengguna rokok elektrik itu semakin meningkat gitu ya, dan yang ada di masyarakat seringkali mengatakan bahwa rokok elektrik itu aman gitu ya, padahal itu adalah persepsi yang salah. Dan kita sepakat bahwa termasuk di undang-undang kesehatan terbaru gitu ya, termasuk di PPN terbaru juga mengatakan bahwa rokok elektrik ini harus dikendalikan gitu. Jadi dia masuk ke dalam sama berbahayanya dengan rokok konvensional.
1: Kurnia juga menegaskan hasil kajian dan regulasi terbaru menunjukkan bahwa rokok elektrik tetap memiliki resiko bagi kesehatan. Karena itu produk tersebut tidak bisa dianggap sebagai alternatif yang aman. Ia berharap penguatan regulasi dan edukasi publik dapat menekan peningkatan penggunaan rokok elektrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari resiko penyakit akibat produk tembakau. Oni Arianto laporkan.
2: Pendengar, dalam rangka menekan angka pengangguran, Pemkab Tuban menyelenggarakan seleksi pelatihan satpam tingkat Gada Pratama. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Disnakrin Kabupaten Tuban menggelar seleksi calon peserta pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam tingkat Gada Pratama untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri.
4: Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Ketenaga Kerja dan Hubungan Industrial Disnakrin Tuban, Luciana, mengatakan
3: bahwa dari total 416 pendaftar yang terdiri dari 390 laki-laki dan 26 perempuan, hanya sebanyak 113 orang yang berhasil lolos seleksi administrasi, kemudian akan diseleksi kembali menjadi 60 orang. Program ini memprioritaskan masyarakat Tuban yang belum bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, serta berada dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun. Sesuai arahan Bupati Tuban, program ini harus menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang terdata dalam desil 1 sampai 4.
5: Kemudian memang kita prioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Tuban yang belum bekerja, tidak sedang bersekolah, kuliah, atau menempuh pendidikan. Dan sesuai dengan arahan Mas Bupati bahwa kita semua program kegiatan di Kabupaten Tuban ini adalah lebih memprioritaskan warga masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini di pelatihan kita menyasar pada masyarakat dari desil 1 sampai 4.
3: Sementara itu, peserta dari perempuan Dipa Pamular Arianti dan Khurotul Aini mengaku sangat menantikan pelatihan Gada Pratama ini untuk membantu mencetak karir mereka di masa mendatang.
6: Saya yang suka kayak bertugas, kan dari dulu saya juga ingin daftar ke TNI, Polri gitu kan udah cagur, jadi nyoba ke sana.
3: Diketahui seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Tuban tahun 2026. Disnakrin Tuban sendiri berkomitmen untuk menjaga penempatan bagi para peserta yang nantinya dinyatakan lulus pelatihan. Ia berharap agar para peserta yang lolos nanti dapat bersinergi dengan perusahaan maupun bersikap proaktif dalam mencari peluang kerja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Mendengar, upaya menumbuhkan budaya membaca dan kreativitas di kalangan pelajar terus dilakukan berbagai sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMAN 9 Surabaya menggelar beragam kompetisi literasi yang melibatkan puluhan siswa. Faiz Putra melaporkan.
7: Dalam rangka memperingati Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar kegiatan literasi semarak Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional 2026 untuk meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik di tengah gempuran sosial media dan gadget. Acara digelar di Aula SMA 9 Surabaya dan diikuti oleh 40 peserta didik yang terbagi menjadi dua kategori kompetisi, yakni lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku. Dari 40 peserta, diambil 3 juara dari masing-masing kategori. PJ Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Surabaya, Dr. Muhammad Romli, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak peserta agar menyadari pentingnya literasi khususnya membaca dari buku.
8: Ya memang dengan era yang digitalisasi ini banyak pihak itu menganggap bahwa pengetahuan itu sudah tidak perlu buku, tapi cukup dengan alat yang lain seperti gadget, melalui Google dan sebagainya, melalui AI. Namun masih untuk SMA 9 ini kami masih memandang perlu, karena di buku itu akan lebih tidak semua anak itu selalu nyaman dengan kalau mengambil atau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, informasi-informasi itu yang dari teacher gitu.
7: Sementara juara satu kompetisi lomba desain sampul buku, Kartika, mengungkapkan kegembiraannya saat berhasil menjuarai event tersebut.
9: Kaget, senang, soalnya kecepatan kerjanya.
7: Gitu, berapa lama pengerjaannya?
9: 1 jam. Kayak lebih ingin mengupgrade skill-nya juga. Kalau semua menang itu kayak jadi lebih pede gitu.
7: Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur, Anindra Habibi, serta guru dan wali murid yang tergabung pada Komite SMA Negeri 9 Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, semangat berbagi dan rasa syukur kembali diwujudkan Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang melalui perayaan Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Cantia.
10: Jemaat Gereja Kristen Jawa Wetan Jombang kembali menggelar Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Perayaan tahun ini mengusung tema Persembahanku Wujud Pemberian Diriku Kepada Allah, sebuah ajakan bagi umat untuk merefleksikan kembali makna sejati dari memberi. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadi Wibowo, menjelaskan bahwa memberikan persembahan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan materi atau uang yang dimiliki, melainkan hingga penyerahan seluruh kehidupan. Hal ini merupakan wujud terbaik karena Tuhan telah memberikan banyak hal dalam hidup manusia.
11: Yang jelas, umat atau warga jemaat itu memiliki hati, hati yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selama ini, entah kita sadari atau tidak, hidup kita itu banyak difokuskan untuk diri sendiri. Padahal kita harus juga memperhatikan orang lain. Karena itu Tuhan memberikan pesan di Hari Raya Persembahan saat ini bahwa bukan fokus pada diri kita sendiri, justru ketika kita fokus kepada Tuhan dan kita berbagi dengan sesama, saat itulah kemudian kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
10: Semangat persembahan ini juga selaras dengan aksi nyata di tengah masyarakat. Ahmad Soleh, seorang penatua di GKJW Jombang sekaligus pegiat lintas iman, lintas budaya, dan lintas etnis, menekankan keteladanan dari Tuhan seperti kesabaran, cinta kasih yang membawa damai sejahtera, serta kerelaan berkorban demi keselamatan umat manusia harus menjadi teladan nyata.
12: Yang patut kita teladani dari Tuhan ini memang satu kesabaran, cinta kasih yang senantiasa membawa damai sejahtera bagi setiap umat, dan dia rela untuk berkorban yang semuanya demi keselamatan umat manusia.
10: Melalui momentum Hari Raya Unduh-Unduh ini, seluruh jemaat GKJW Jombang diharapkan tidak hanya memberi persembahan terbaik secara materi, tetapi juga memperbarui komitmen hidup mereka. Dengan semangat kerelaan, perayaan ini diharapkan dapat terus mempererat tali persaudaraan, baik di internal jemaat maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Cantia melaporkan.
2: Pendengar, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para penggemar sepak bola, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM. Di Kabupaten Lamongan, sejumlah kedai kopi menghadirkan nuansa Piala Dunia sebagai daya tarik bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
13: Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Sejumlah pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaru, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana nobar di warung kopi tersebut. Menurutnya dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan nuansa kompetisi yang lebih terasa.
14: Ya, kita menyambut antusiasme Piala Dunia event tahunan yang diselenggarakan FIFA dengan TVRI. Mungkin eventnya ini sangat luar biasa karena pesertanya sangat banyak sekali.
15: Terus terkait
14: sangat-sangat membantu untuk istilahnya semua kalangan bisa menikmati.
16: Ya ramai banget.
15: Enggak.
16: Ada titik-titik tertentu yang mungkin
15: seperti di sini gitu ya. Sering Mas ke sini? sering.
16: Saya. Jerman.
15: Jerman.
13: Deretan bendera umbul-umbul dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
17: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Madiun melalui BPBD membentuk dan melatih desa atau kelurahan tangguh bencana Destana di Kelurahan Taman. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menekankan soal kompakan warga untuk menghadapi bencana. Laporan Ulfa Larasati.
18: Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menggelar pelantikan dan pelatihan Desa Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana di kantor Kelurahan Taman. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Taman. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hari dengan materi yang mencakup pembekalan teori serta simulasi penanganan bencana. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan risiko bencana di wilayah Kelurahan Taman tergolong rendah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memiliki kesiapsiagaan karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai bentuk. Menurut Bagus, ketangguhan bencana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi keadaan darurat, tetapi juga ditopang oleh kekompakan masyarakat. Ia menilai hubungan yang kuat antar warga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana.
19: Makanya hari ini bagaimana mempersiapkan warga di kelurahan, khususnya di taman ini, warganya tahu apa yang akan dilakukan pada saat nanti sebelum terjadinya bencana, sehingga sudah harus siap-siap. Tetapi hari ini saya tekankan tidak hanya masalah bencana. Seluruh ketangguhan bencana ini itu harus dimulai dengan kekompakan warganya dalam apapun, tidak ada dalam bencana. Sehingga ini perlu beberapa kali harus sering disosialisasi, dikumpulkan supaya hubungan antar warga ini kuat, gitu. Persaudaranya kuat, kompak, sehingga dalam sisi selain bencana pun juga kompak.
18: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, menjelaskan materi pelatihan ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan persiapan menghadapi bencana yang berpotensi terjadi.
20: Kegiatan hari ini kan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Jadi di Kota Madiun, periode ini, tahun ini kita mengadakan dua kelurahan tangguh bencana. Yang sudah terbentuk itu 11 kelurahan tangguh bencana. Jadi nanti diharapkan 27 kelurahan terbentuk semua kelurahan tanggap bencana. Materi ini lebih banyak preventif, persiapan menghadapi bencana. Ya, yang terutama yang di wilayah kecamatan Kelurahan Taman tentunya bencana terjadi hanya seperti angin ribut, pohon tumbang, kemudian ada reptil yang masuk ke dalam rumah, itu mungkin materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
18: Yusuf berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing. Sebagai informasi, Destana di Kelurahan Taman menjadi Destana ke-12 yang terbentuk di Kota Madiun. Secara bertahap, program Destana tersebut ditargetkan menjangkau seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
17: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, grup Reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur menjuarai gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dalam rangkaian Grebek Suro 2026. Eka Wulan melaporkan.
21: Grebek Suro 2026 Ponorogo resmi ditutup pada Senin malam 15 Juni 2026. Dalam penutupan tersebut juga diumumkan pemenang gelaran Festival Reog Remaja FRR ke-22 dan Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31. Grup Reog Singo Taruna Budoyo dari SMP Negeri 1 Ponorogo keluar sebagai juara pertama Festival Reog Remaja ke-22. Sementara grup Reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Jawa Timur meraih piala bergilir Presiden Republik Indonesia setelah menjuarai Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 dalam Grebek Suro 2026. Penutupan Grebek Suro Ponorogo turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2, Dwi Marhenyono. Dalam sambutannya, Dwi Marhen mengatakan gelaran FNRP tersebut telah 5 kali masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara. Bahkan pertunjukan yang mengolaborasikan seni dan budaya tersebut diklaim berdampak positif terhadap perputaran ekonomi.
0: Jadi Riak Ponorogo sudah luar biasa dan ini sudah terselenggara yang ke-5 kalinya. Bahwasanya pariwisata adalah core ekonomi nasional. Di event ini kami menerima laporan dari tim kami. Dari event-event yang terselenggara se-Jawa Timur, Riok Ponorogo multiplayer ekonominya nomor 2 setelah Jember Fashion Carnival. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Dan juga melibatkan seluruh masyarakat Ponorogo, ekonominya akan semakin tumbuh dan tahun depan bisa meningkat lagi.
21: Di kesempatan yang sama, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengungkapkan gelaran Festival Riok Remaja dan Festival Nasional Riok Ponorogo membuktikan bahwa warisan leluhur tidaknya dilestarikan tetapi harus terus tumbuh dan dicintai seluruh generasi bangsa.
15: Perayaan Gerebek Surat tahun ini tidak sekadar menjadi etalase budaya kebanggaan kita, lebih dari itu, event ini berhasil menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah, ribuan wisatawan yang hadir, perputaran ekonomi, para pedagang, dan ramainya UMKM. Adalah bukti nyata bahwa melestarikan budaya juga bermakna mesejahterakan masyarakat.
21: Seperti diketahui, sederet acara digelar Pemkab Ponorogo dalam rangkaian Gerebek Suro, di antaranya kirab pusaka dan pawai lintas sejarah, laku tirakatan, hingga larungan di Telaga Ngebel. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
17: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
22: Terima kasih, Miftah. Pendengar dan pemirsa, pasokan listrik di Kabupaten Jember dipastikan tetap berjalan normal dan terkendali. PLN menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia guna memperoleh informasi maupun melaporkan gangguan kelistrikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
23: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jeremia Devriari Raharjo menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batubara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
24: Nia Devi Adirajo selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batu bara dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember, kondisi sistem aman, kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan, boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
23: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
22: Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Rahayu Ja'far. Rahayu, silakan.
25: Baik, terima kasih Eti. Pendengar juga pemirsa, komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terus diperkuat melalui kolaborasi dan inovasi tingkat global. Universitas Brawijaya pun menghadirkan forum internasional yang mempertemukan akademisi dan peneliti dari berbagai negara untuk membahas solusi atas berbagai tantangan masa depan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
1: Di tengah meningkatnya tantangan global yang ditandai ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, Universitas Brawijaya UB memperkuat perannya dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs melalui penyelenggaraan International Conference for Sustainable Development Goals atau ICSDGs 2026. Forum internasional yang diikuti sekitar 240 peserta dari 15 negara ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghadirkan solusi berbasis riset, inovasi, dan kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan diselenggarakan oleh Center SDGs UB tersebut mengusung tema Sustainable Development in Times of Uncertainty, Equity, Innovation, and Resilience. Konferensi yang digelar di Gedung Algoritma Philcom UB ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk berbagi gagasan dari hasil penelitian yang mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, ICSDGs 2026 menjadi sarana strategis untuk mendiseminasikan hasil riset dan inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
3: Untuk mereka saling menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal baru hasil-hasil risetnya berkaitan dengan bagaimana mereka berkontribusi secara proaktif pada pencapaian indikator-indikator, terutama pada secara agregatif 17 indikator SDGs.
1: Ketua Global Partnership and Reputation UB Hendrix Yulis Setiawan menjelaskan, berbagai inisiatif yang dijalankan UB bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan, mulai dari program penghargaan, laporan sustainability fakultas hingga konferensi ini merupakan bagian dari kampanye untuk membangun awareness bahwa UB memiliki tujuan yang sama dalam mendukung pencapaian SDGs.
4: Itu sebenarnya untuk penanaman awareness ke sekitar UB juga bahwa kita punya tujuan yang sama. Nah, kemudian dari situ selain yang kita lakukan juga sebagai institusi akademik, UB juga banyak riset yang berkaitan dengan SDGs. Bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir ada 6.000 plus papers-nya UB itu yang relate dengan pencapaian goals.
1: Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir UB telah menghasilkan lebih dari 6.000 publikasi ilmiah yang berkaitan dengan SDGs. Selain itu, kampus juga terus memperkuat implementasi konsep Green Campus untuk mengukur sekaligus meningkatkan capaian keberlanjutan dalam tata kelola universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
25: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani.
5: Terima kasih Rahayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Proses pemulangan jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung secara bertahap. Hingga 17 Juni 2026, lebih dari setengah jemaah dan petugas kloter telah tiba di tanah air melalui debarkasi Juanda Surabaya. Ermina Jen melaporkan.
8: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Juanda Surabaya per 17 Juni 2026, sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba di tanah air hingga kloter 60. Sementara 21.264 orang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan bahwa pelaksanaan operasional pemulangan berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia mengatakan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan juga terus dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebab hingga saat ini PPIH mencatat masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, PPIH mencatat 6 jemaah haji wafat dalam perjalanan pemulangan, baik di debarkasi maupun di dalam pesawat.
26: Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun kloter yang belum pulang, yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah, untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau menyita aktivitas tinggi. Karena hasil telaah kami, jamaah yang meningkat risiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah armusna. Oleh karena itu tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya membebani fisik.
7: Ia menambahkan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh kloter tiba di tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ermina melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenem, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep sore ini, pendengar kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan saya akan hadirkan informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, masyarakat Kabupaten Sumenep kembali menghidupkan tradisi tahunan pembuatan tacin sora atau bubur asura setiap memasuki bulan Muharram. Bagi warga Sumenep, bulan asura atau Muharram ini seringkali dipandang sebagai bulan yang penuh tantangan atau bulan nahas. Oleh karena itu, prosesi memasak bubur khusus ini bukan sekedar rutinitas kuliner, melainkan sebuah ritual yang syarat akan doa untuk memohon perlindungan, keselamatan, dan keberkahan kepada Allah agar terhindar dari segala bala. Nah, secara tampilan dan rasa, tacin sora khas Sumenep ini memiliki karakteristik yang sangat unik dan juga menggugah selera pendengar. Bubur bertekstur lembut ini menyajikan perpaduan rasa gurih yang kaya berkat taburan berbagai macam topping. Di atasnya tampak meriah dengan parutan kelapa muda, kacang tanah goreng yang renyah, irisan telur, serta kesegaran dari toge mentah. Dan keistimewaan utamanya terletak pada siraman kuah santan merah kental yang gurih pedas, lengkap dengan isian potongan daging sapi dan tahu kerupuk orak yang khas gitu ya. Dan pembagian tacin sora ini biasanya dilakukan setelah melalui proses doa bersama. Warga saling mengantarkan bubur ini ke tetangga kanan kiri dengan menggunakan wadah tradisional ataupun piring. Menurut salah seorang ibu rumah tangga di Sumenep, Ratna, bahwa tacin sora ini bukan sekedar makanan, tetapi ini adalah simbol doa yang mewujud di dalam rasa. Di bulan yang dipercayai penuh rintangan ini, mereka berkumpul memasak bersama lalu bersedekah kepada tetangga. Lewat seporsi bubur ini, masyarakat mengetuk pintu langit memohon agar Allah senantiasa menjaga seluruh warga Sumenep dari segala mara bahaya. Dan tradisi saling berbagi ini pendengar tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tolak balas secara spiritual, tapi juga menjadi perekat tali silaturahmi dan cerminan rasa syukur masyarakat Madura atas rezeki yang telah mereka terima sepanjang tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa datangnya El Nino yang bakal menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional. Stok beras pun dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, berdasarkan data per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton. Jumlah tersebut akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton. Sesuai data yang diklaim pemerintah, ternyata belum seluruh stok beras tersedia di gudang dan siap digelontorkan. Hal tersebut disebabkan sebagian lagi berupa tanaman siap panen. Selain itu, kemarau panjang dapat mendatangkan resiko gagal panen yang mengancam pasokan beras berikutnya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

Pendengar Islam di Nusantara masih mengajak Anda untuk menelusuri masuknya Islam di Kalimantan Tengah. Kali ini kita akan masuk pada kisah masuknya Islam di Barito. Diperkirakan masuknya Islam di Barito berlangsung pada awal abad ke-19. Hal ini ditandai dengan adanya tempat sholat di Muara Untu yang dibangun sekitar tahun 1802 Masehi. Masuknya Islam di wilayah Barito dibawa oleh para pedagang dan para dai yang berasal dari Marabahan dan Nagara. Hubungan antara penduduk yang sudah beragama Islam dengan penduduk asli yang masih menganut kepercayaan keharingan terhubung dengan baik dan rukun. Sejak dulu belum pernah terjadi persengketaan dan permusuhan karena alasan berbeda keyakinan. Mereka yang belum Islam sangat menghormati saudaranya yang beragama Islam dengan tiga macam sebutan, yaitu Allah Masih, karena pada umumnya orang Islam dulu datang ke daerah pedalaman berasal dari Bandar Masih. Sebutan Allah Salam, sebenarnya yang dimaksud adalah Allah Islam, artinya saudara yang sudah menganut agama Islam. Ada lagi satu sebutan, yaitu Allah Dagang. Ini berarti orang-orang pedagang Islam yang masuk ke pedalaman. Penyebaran Islam melalui perdagangan ini dapat dijadikan bukti bahwa Islam masuk ke wilayah Barito melalui jalan damai tanpa adanya unsur paksaan dan kekerasan, apalagi peperangan yang sampai menumpahkan darah. Perkembangan dan cara Islamisasi yang dilakukan di wilayah Barito adalah melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan dengan penduduk asli atau suku Dayak, aktivitas dakwah dan pengaruh ulama, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, serta pengaruh dari Kerajaan Banjar melalui kehadiran Pangeran Antasari dan Muhammad Seman. Berikut daerah-daerah Barito yang dimasuki Islam.

Pertama, Puruk Cahu. Di Puruk Cahu seberang, telah dibangun masjid yang pertama dengan nama Masjid Firdaus, yang dibangun kira-kira pertengahan abad ke-19 Masehi oleh pedagang dari Marabahan yang sudah menetap di sana. Yang kedua, Muara Teweh. Masjid pertama yang dibangun di sana sekitar tahun 1869 adalah di desa Tumbang Tewei atau desa Jampu sekarang oleh Haji Ibrahim Muhammad Sadar yang dikenal dengan panggilan Datu Penghulu Tuan Panda. Yang ketiga, daerah Buntok. Didirikan masjid pertama yang tidak diketahui namanya. Namun masjid tersebut kemudian dibongkar dan didirikan kembali di tempat sekitar masjid itu juga, dan kemudian masjid itu diberi nama Masjid Al-Munawwaroh. Tokoh agama yang berperan dalam Islamisasi saat itu adalah Penghulu Haji Anang atau Penghulu Landrat yang sudah berada di Buntok sekitar tahun 1800-an. Yang keempat atau yang terakhir, daerah Kapuas. Penyebarannya sampai ke Palangkaraya, menurut catatan sejarah pada tanggal 24 September 1526 melalui Banjar. Karena menurut catatan yang disebutkan bahwa lalu lintas yang digunakan saat itu hanya lewat sungai Kapuas dan Barito, sehingga perkiraan jarak tempuh lewat sungai antara Banjar dan Kapuas sekitar 3 hari naik perahu. Dari jalur-jalur inilah menyebar sampai ke Mandomai, timpah Kapuas Hulu, sampai dengan Palangkaraya dan Tangkiling. Demikian pendengar, masuknya Islam di Kalimantan Tengah. Nantikan terus Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 78 dibacakan Qori Mursalin Ismail. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Antes ainda.

Thank you.

Thank you.

Un

الله أكبر الله

beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah merupakan salah satu perintah dari Rasulullah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul bertiga ketika hijrah. Yang pertama adalah beliau sendiri ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah perjalanan dan sudah mulai kehabisan bekal, yang perjalanannya kurang lebih 13 hari dengan jalan kaki membawa unta dan perbekalan-perbekalannya sudah habis semua, maka Rasulullah berhenti di sebuah, kalau istilah orang sekarang, rest area, yakni di sebuah Wadil Qudat namanya, yang warung itu pemiliknya adalah Ummu Ma'bad, seorang seorang perempuan. Kebetulan pada saat itu suaminya sedang pergi ke Madinah, sudah berangkat ke Madinah duluan, ada acara di Madinah. Ummu Ma'bad sendirian di warungnya. Ketika di saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah sangat kehabisan bekal dan sudah sangat kelaparan mereka, kehausan dan kelaparan, karena perjalanannya yang dilalui dari kota Mekah menuju Madinah sangat luar biasa. Ia melalui bukan jalur umum, tapi melalui jalur alternatif agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan pada saat itu sudah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Ummu Ma'bad pada saat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Ummu Ma'bad, saya pengen apa yang ada di yang kau miliki, saya akan beli. Tidak ada, wahai Abu Bakar. Apa yang kau miliki akan saya beli dua kali lipat. Tidak ada. Berikutnya, sampai berkali-kali, Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, maka karena memang sudah habis Ummu Ma'bad persediaannya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seekor kambing yang sangat kurus sekali. Sudah sangat kurus. Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk membelinya. Wahai Ummu Ma'bad, saya di luar melihat seekor kambing. Bolehkah saya beli? Jangan. Kambing itu tidak akan saya jual kapanpun juga dan berapapun juga, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Abu Bakar menawar dengan dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat di harga biasa. Tetap tidak diberikan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, jangan, kambing itu adalah mahar dari suamiku kepada aku dan itu tidak akan saya jual. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melihat perdebatan dari Abu Bakar dan Ummu Ma'bad yang sedemikian rupa, Rasulullah mendekat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah saya meminta atau membeli susu dari kambing itu? Ummu Ma'bad tercengang, karena sudah kurus, tinggal tulang dan kulitnya, kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Tidak mungkin keluar air susu, wahai Abu Bakar, kata Ummu Ma'bad. Baik, kalau memang keluar, bolehkah saya beli? Boleh, silahkan. Maka Rasulullah SAW mendekati pada kambing tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap tiga kali susu dari kambing tersebut, tempat susunya diusap tiga kali Rasulullah sambil berdoa, kemudian keluarlah air susu dari kambing tersebut. Ummu Ma'bad tercengang luar biasa. Yang sudah selayaknya tidak ada air susunya tapi tetap keluar, itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarlah air susu tersebut. Rasulullah membawa timba, kemudian mengambil satu cangkir, satu gelas dari air susu yang segar itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, ishrab, wahai Abu Bakar, minumlah. Itu pertama kali diberikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah, Abu Bakar menolak, dengan sangat menolak sekali. Karena Abu Bakar mengatakan, Allahu wa rasuluhu ahakku ayyubda, bukan saya wahai baginda Rasul. Engkaulah yang pertama kali berhak untuk meminum air susu ini, wahai baginda Rasul. Dua kali dihaturi oleh Rasulullah, Abu Bakar tetap menolak. Sampai tiga kali, tetap tidak mau. Maka Rasulullah SAW ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka dan berkeadilan. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang makmur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, Sayyidul Qawmi akhiruhum syurba. Abu Bakar, tahukah engkau? Sayyidul Qawmi, pemimpin satu kaum itu, akhiruhum syurba, adalah mereka yang harus terakhir meminum.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

keyakinan saya pada waktu itu mengatakan bahwa nggak bisa kalau selama saya masih ngeband juga, salah satu indikasinya karena memang saya tidak dapat support dari orang tua, tidak izin gitu ya. Kedua, saya akan bertemu dia terus gitu kan, itu akan, bagi saya itu akan rancu gitu. Jadi saya harus hijrah, saya harus move dengan rasa depresi karena saya harus meninggalkan dunianya saya, hobi bernyanyi saya bertahun-tahun dari SMP. Terus saya harus meninggalkan dia juga dengan keadaan kita nggak punya kesalahan gitu, hanya perbedaan. Saya harus mematikan semua itu, mematikan emosional itu. Saya tektok langsung sama Allah, ya Allah, saya sudah di titik ini ya. Saya sudah 3 kali loh dipertemukan sama yang berbeda keyakinan. Saya bilang, saya tidak pernah punya mimpi tinggi-tinggi ingin menjadi superstar atau ingin menjadi penyanyi. Tapi yang apapun bentuknya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, yang penting seiman. Saya ingat banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Budinga Toraki Perkaper dalam pesawatura kata peten Aris Mangken reput tangkel 14 bulan Juni tahun 2016 kor. Asarang peten kaulah Ahmad Paris si Budinga Toraki Kaper selangkong paloh saat Mangken engki kadinto Kaper sesapesan. Jemaah haji tahun samangken ejatwal lagi berdi abeli dari asrama haji Sukolilo Sorpeja abeli de sumenep etangkel salekor Juni bulan samangken. Mila dari kadinto pemerintah kabupaten Sumenep ampun nyiap aki sate jaka putuan kepala bagian kesejahteraan masyarakat Setda Sumenep Kamiluddin Ajarbaki layanan kasebut aropa aki bentuk kapartulian pemerintah daerah de sate je hamba Allah khusus jamaah asal Polo Pemkap jukan ampun nyiap aki kapal tasik katia ebek to mangkat tamasok jukan jamaah se masuk dalam kloter luar daerah peti ekoniana sarang pemerintah.
1: Kita ini kan awalnya ada 4 ya. Ternyata Sumenep sekarang ini sudah ada 9 kloter. Walaupun tidak banyak ya. Jadi ada 4 kloter itu hanya 2-2. 2-2. Kloter 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kloter 112. Itu hanya 3 orang. Semua kita fasilitasi. Jadi mereka berangkat kita

0: Kaper Satrosepon. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Peditros Adukung jalan lalu lintas demi keselamatan masyarakat. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Sampang Kotibul Umam ngaturaki keselamatan nang lalu lintas penget eputuaki kesadaran masyarakat minorot epon patuh da aturan lalu lintas atetiaki langkah seutama kangkui ngurangi musibah nang ejalan.
1: Menyampaikan kewajiban dan aturan pengendara dalam berlalu lintas, baik dalam hal perilaku tertib lalu lintas, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Berkendara dengan wajar, dengan penuh konsentrasi, larangan menggunakan smartphone pada saat berkendara, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
0: Kotibul nambah eki, selain ningkataki kesadaran nang ejelen, masyarakat juga penget parlo paham cara saya bekto ngadepi musibah mulai dari apareng bantuan kantos alapor katetian de pihak sip berwajib. Mila dari Kadinto, Dishub Sampang, ngarep samuka angka kecelakaan lalu lintas bisa ngurangi tor peningkatan tata tertib neng ejelen atambo maju.

0: kabar sepongkasan. Satlantas Polres Sampang keduan cara seunik dalam apareng pangauningan dek masyarakat ngengingi masalah keselamatan tor tata cara aturan lalu lintas neng ecelen kalabun cara apareng sayur dek pengendara. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman Adebu, sayur separengaki dek masyarakat aropaki hasil tani Polres Sampang neng pakarangan pangan lestari atau P2L.
1: Tujuannya untuk pengendara R2 yang tertib berlintas mungkin memakai helm, jadi kita berikan penghargaan lah lewat sayur itu, kita kasihkan ya helm, dia mungkin boncengan berdua pakai helm, jadi kita kasih sayur mayur itu loh.
0: Dalam kesempatan kadinto, Satlantas Polres Sampang juga apareng oning masalah telok es engki kadinto siap mental, siap akunaki kendaraan sareng siap patuh de aturan. Telok aturan tersebut inilai banget cek pentingah kangkui ngurangi angka pelanggaran sareng kecelakaan neng ejelen. Pamirsa, sakadinto berkabar dalam Basa Matura Produksi Radio Republik Indonesia Sumerep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebeda Epoten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon mempe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colo pesa epon lesan. Bibir pesa epon late. Hiki pesa epon beje. Cile pesa epon elat. Leer pesa epon hulu. Tabu pesa epon pada eren. Bucel pesa epon poser.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: Pro 1.

0: 101.
1: 101,3 MHz Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep sore ini bersama saya Ani Purnama. Selamat sore, atau lebih tepatnya selamat petang ya. Pendengar semua dimanapun berada, semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan terus semangat ya tentunya. Baik, untuk Sumenep sore ini saya akan hadirkan informasi yang saya kutip dari rri.co.id tentang manfaat teh hijau nih pendengar. Ini kabar baik untuk yang barangkali sedang berupaya menurunkan berat badannya. Jadi memang kalau kita bicara soal teh hijau, ini sudah lama dikenal ya, sejak ribuan tahun lalu sebagai tanaman herbal yang efektif memberikan efek relaksasi sekaligus juga meredakan rasa cemas. Nah, lebih dari sekedar penenang pikiran, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa rutin mengkonsumsi teh hijau dapat membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, osteoporosis, penyakit jantung hingga stroke. Dan juga berkat khasiatnya yang luar biasa ini, belakangan teh hijau semakin populer dan banyak diproduksi secara khusus dengan klaim mampu menurunkan berat badan secara efektif. Dan salah satu alasan utama mengapa teh hijau sangat diandalkan di dalam program penurunan berat badan adalah karena minuman ini termasuk kategori yang rendah kalori.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Iya, pendengar, berkat khasiatnya yang luar biasa, belakangan ini teh hijau semakin populer dan juga banyak diproduksi secara khusus dengan klaim mampu menurunkan berat badan secara efektif. Nah, salah satu alasan utama mengapa teh hijau sangat diandalkan dalam program penurunan berat badan adalah karena minuman ini termasuk kategori yang rendah kalori. Berbeda dengan jenis teh lainnya, teh hijau tidak melalui proses fermentasi dalam pengolahannya. Jadi proses alami inilah yang kemudian menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh, sehingga teh hijau kaya akan senyawa antioksidan tinggi yang dikaitkan dengan sejumlah efek baik bagi kesehatan tubuh, khususnya mendukung program diet. Dan di dalam teh hijau ini, pendengar, terdapat senyawa antioksidan kuat yang disebut katekin. Senyawa ini diketahui memiliki kemampuan untuk membantu mempercepat proses pembakaran lemak di dalam tubuh, terutama ketika seseorang sedang melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Tidak hanya itu, teh hijau juga mengandung epigallocatechin galat atau EGCG, di mana ini adalah sebuah senyawa yang dapat merangsang produksi hormon pemecah lemak ya, sekaligus meningkatkan laju metabolisme tubuh sehingga lemak tetap terbakar bahkan saat kita sedang beristirahat. Dan selain mengoptimalkan pembakaran lemak, teh hijau juga memiliki kandungan kafein alami yang bermanfaat bagi penderita obesitas. Berdasarkan penelitian nih pendengar, kandungan kafein tersebut terbukti dapat membantu mengendalikan nafsu makan. Nah, ketika nafsu makan dapat dikontrol dengan baik serta diimbangi dengan pola makan yang sehat, maka proses penurunan berat badan akan berjalan jauh lebih efektif dan juga konsisten. Kendati demikian, pendengar, penting untuk diingat bahwa teh hijau bukanlah obat ajaib yang bisa bekerja sendirian. Dan konsumsi teh hijau ini memang harus tetap dibarengi dengan penerapan pola hidup sehat supaya hasilnya maksimal.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Sumeneb sore ini.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
1: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elia Nazara melaporkan.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos
5: ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
4: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Elia Nazara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR

0: memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
1: Seluruh program dan anggaran LPPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
0: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
2: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
0: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
3: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
4: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
5: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
4: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
6: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
5: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2020.

0: 26, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
2: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan, yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
4: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
5: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
3: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
6: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
3: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
8: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan ada berat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih Rintangnya kasih bunganya bagus, syukur-syukur bisa tipu. Nah yang ketiga itu ya kalau utang boleh nggak pin utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta berat lah, gitu. 3 juta masih boleh nggak pin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta mas, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
7: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
8: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cek lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang cimol, atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah, gitu ya.
7: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikah Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
11: Iya, Pak ini bersama ibu.
12: Iya.
11: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
12: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
10: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
13: Ya baik pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
14: Halo, saya Awang.
13: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
14: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
13: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
14: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
13: Ya, terima kasih Mas Awang.
14: Ya, sama-sama.
13: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur, serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Tubuhan pendukung timnas Argentina di kota Ambon itu menjalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Boca dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Kewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di

Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, 23 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persatuan RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama Islam malam hari ini bersama Ustadz Hudaifah dengan topik mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan dunia.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, wabtaghi fi ma ataakallahu ad-dar'a wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu yang perlu kita renungkan adalah tentang cara berpikir kita bahwa hidup kita di dunia ini sesungguhnya adalah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi orang yang cerdas, orang yang pinter itu adalah orang yang selalu berpikir tentang nasibnya di akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amina lima ba'dal. Jadi orang yang pinter itu, kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan hanya karena dia punya titel, bukan punya gelar, tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir nasibnya tentang akhirat. Bagaimana dia menjadikan dirinya itu bahagia di akhirat. Itulah orang yang cerdas. Dia berpikir tentang apa yang akan terjadi sangu sesudah dia meninggal dunia. Sedangkan orang yang lemah itu, orang yang bodoh itu adalah wal ajisu manittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan kemudian dia berangan-angan dapat ampunan dari Allah. Salah satu cara berpikir yang mungkin harus kita benarkan, luruskan kembali agar kita tidak menjadi orang lupa bahwa di dunia ini kita hanya sebatas sementara. Kita hanya bagaikan seorang musafir, kalau dalam hadis itu, yang cuma berteduh sebentar lalu akan berangkat kepada tempat kita yang sesungguhnya. Maka salah satu kaidah yang kemudian juga dipakai oleh para ulama itu adalah Quran surat Al-Qasas ayat 77, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat dengan apa-apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita selama di dunia ini. Jadi Quran surat Al-Qasas ayat 77 itu yang memerintahkan kita untuk mencari kebahagiaan akhirat itu. Jadi wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah. Jadi carilah kamu kebahagiaan untuk akhirat kamu itu dengan apa-apa yang sudah diberikan Allah. Menurut ulama tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah untuk kita kemudian menggunakan seluruh potensi yang kita miliki di dunia ini. Terutama harta kita untuk kita jadikan sebagai ladang untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tetapi lalu kemudian dilanjutkan di situ, wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi juga jangan lupa apa yang menjadi kebutuhan kamu di dunia. Artinya ada hak-hak kita, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan yang itu berkaitan dengan dunia. Oleh karena itu, ayat ini sebenarnya mengingatkan, bukan berarti bahwa kita harus seimbang dunia dan akhirat dengan kalimat atau kata-kata 50%, 50%, atau 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Bukan itu yang dimaksud dengan tawazun dunia dan akhirat. Tetapi kita memahami, katanya Pak Quraish Shihab itu dalam tafsir Al-Misbahnya, bahwa kita sudah meyakini betul sebagaimana ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, bahwa dunia ini ladang menuju akhirat. Artinya, kita ini di dunia ini menanam, nanti kita akan menuai di akhirat. Nah, cara berpikir seperti ini harus tetap kita tanamkan, karena Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini memang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Korun. Jadi Korun itu diberi, ini bagian dari umatnya Nabi Musa. Jadi Korun itu diberikan harta yang begitu sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia kemudian diingatkan banyak orang untuk kemudian jangan hanya untuk menumpuk, jangan hanya kemudian dia untuk kebanggaan, ya. Walaupun dia kemudian membantah ini karena kepintaranku. Jadi ya, ya terserah aku gitu kan bahasanya. Maka lalu kemudian diingatkan, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Jadi hendaklah kamu mencari kebahagiaan akhirat itu dengan apa yang sudah diberikan Allah itu, dan jangan kemudian melupakan dunia. Artinya bahwa sebenarnya prinsip hidup kita ini adalah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ya, untuk mencapai kebahagiaan akhirat, maka seluruh potensi yang kita miliki itu harus kita tujukan untuk kebahagiaan kita di akhirat. Maka disebutkan oleh Pak Quraisy tadi itu bahwa amal-amal kita yang tampaknya kelihatannya dunia itu akan punya nilai akhirat ketika kemudian kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah orang yang cerdas, itulah orang yang pintar. Dalam hal-hal dunia saja dia pakai untuk akhirat. Contoh misalnya masalah tidur. Masalah tidur ini kita anggap sebagai bagian bukan dari ibadah gitu kan. Karena itu keduniaan. Tapi ternyata ketika orang itu mengolah dengan tidurnya dia kemudian berzikir, dia kemudian berwudu sebelumnya, dia kemudian sholat mungkin sebelumnya, lalu dia tertidur dalam keadaan berzikir, maka tentu kemudian nilai tidurnya itu sampai dia bangun disebut sebagai orang yang berzikir. Karena dia kemudian memahami betul bahwa seluruh potensi yang dia miliki, jangankan hal-hal masalah seperti itu, yang dia miliki harta, dia kemudian pakai untuk kebahagiaan akhirat, bukan semata-mata untuk dunia. Kenapa? Karena dunia itu hanya sebatas yang dia perlukan. Itulah yang kemudian disebut orang yang cerdas. Karena memang manusia itu punya karakter yang kemudian dia tamak, dia serakah, dan dia kemudian melupakan tentang kehidupan akhirat itu. Maka diingatkan dalam muhasabah di bulan Muharram ini, kita ini sesungguhnya betul-betul harus mencari kebahagiaan akhirat itu dengan tanpa melupakan hal-hal dunia. Contoh gambaran kecilnya itu adalah ketika ada tiga orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian merasa jauh amalnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, tidak pakai dosa segala macam. Lalu kemudian tiga sahabat ini kemudian merasa bahwa jauh amalnya dari Rasulullah, kemudian ada yang ya, berpikir bahwa dia akan sholat terus menerus, gitu ya, dia akan sholat terus menerus. Lalu kemudian ada yang mau berpuasa terus-menerus, ada yang kemudian tidak mau nikah. Karena ingin mengejar amal untuk menjadi bahagia di akhirat itu. Tapi oleh Rasulullah SAW ditegur bahwa komentar-komentar mereka, Rasulullah sebut, saya ini orang yang lebih bertakwa dari kalian. Saya puasa tapi juga saya berbuka. Saya kemudian salat tapi juga istirahat atau tidur, dan aku juga beristri, kata Rasulullah. Artinya bahwa kita memang harus mencari kebahagiaan akhirat, tapi tanpa melupakan hal-hal yang merupakan kebutuhan dunia. Contoh lagi sederhananya adalah misalnya ada seorang sahabat yang ya, begitu sangat inginnya dia mencari kebahagiaan akhirat, sampai kemudian melupakan istrinya. Nah, ketika ditamuin oleh Salman al-Farisi itu kemudian, sahabat Abu Darda ini, ya melihat ketika masuk itu istrinya kok seperti pakaian pembantu gitu. Lalu kemudian, kenapa Anda berpakaian seperti ini? Oh, suamiku sudah tidak terlalu suka sama aku, katanya. Lalu kemudian, oh begitu. Lalu kemudian Salman al-Farisi kemudian mencoba mengingatkan saudaranya ini, artinya sahabatnya ini, untuk tidak berperilaku begitu. Artinya ada orang-orang yang memang masih punya hak buat kita, termasuk istri kita, anak-anak kita, badan kita juga harus diistirahatkan. Kita butuh makan dan minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian. Itu bagian-bagian dari dunia yang tidak salah kita kemudian peroleh. Ya, makanya di situ wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan. Ya, biasanya kan larangan itu menuju haram. Tapi ini justru larangan yang menunjukkan kebolehan. Artinya kita tidak dilarang atau boleh kita kemudian mengambil hak-hak dunia itu sebatas yang kita perlukan. Tetapi jangan kemudian lupa bahwa sesungguhnya adalah hal terbesar yang kita inginkan dari setiap yang kita lakukan adalah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Nah, untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu tentu tidak apa namanya tidak serta-merta hanya kita berharap bahagia di akhirat dengan sesuatu yang masih belum kita ketahui, tetapi kita melakukan amal-amal yang kemudian itu bisa merupakan jalan untuk kita jadikan 24 jam kalau perlu. Jadi 24 jam itu adalah kita mencari akhirat. Jadi bukan bukan maknanya seimbang dunia akhirat. Ketika kita ingin bahagia dunia dan kita ingin bahagia di akhirat, bukan berarti lalu kemudian 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, atau 50% 50%. Tetapi pemaknaannya adalah seluruh potensi yang kita miliki untuk kebahagiaan akhirat. Contoh misalnya kita mencari akhirat mulai dari siang. Itu dimulai dari waktu subuh seperti ini. Kita salat subuh berjamaah, ya, laki-laki, perempuan juga yang silakan yang kemudian mau. Dia kemudian mencari kebahagiaan akhirat dengan cara menabung, bahwa dia sudah pagi-pagi dia kemudian bersedekah, maka itu kemudian malaikat kemudian mendoakan mudah-mudahan diberikan keberkahan dari sedekahnya. Dia sholat jamaah, dia seperti sholat satu malam ketika kemudian sholat jamaah, subuh berjamaah. Lalu kemudian ada yang menunggu sampai waktu suruh, lalu kemudian dia sholat dua rakaat sambil kemudian dia zikir atau membaca Al-Quran, waktu suruh dia sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Lalu berikutnya dia istirahat, dia pulang misalnya, dia melakukan aktivitas. Itu diniatkan juga untuk membantu keluarganya, membangunkan suaminya, membangun istrinya, membangunkan anak-anaknya, membuat mereka kemudian beraktivitas karena Rasulullah sendiri yang mendoakan di waktu pagi ini adalah luar biasa. Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Didoakan langsung oleh Rasulullah kepada Allah agar umatnya mendapatkan keberkahan. Nah, dia mencari mencari akhirat itu mulai sejak pagi itu. Lalu kemudian bentar setelah itu dia sholat duha. Nah, sholat duha setelah itu dia beraktivitas untuk mencari kerja atau mencari kasab untuk keluarganya, untuk mencari ilmu, berkasab melakukan aktivitas apa saja, tapi itu kemudian diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Dia setelah itu juga beristirahat sebentar untuk memenuhi hak-hak dunia, istirahat badannya, tapi tetap berada dalam kondisi zikir kepada Allah. Dia sholat zuhur, lalu kemudian dia mungkin setelah itu membaca Al-Quran, lalu kemudian tidur lagi sebentar, qailulahnya tidur siangnya, ya sebentar misalnya dengan niat dia bisa kemudian memaksimalkan tubuhnya untuk bisa nanti malam bangun dan sebagainya, lalu kemudian dia bersiap beraktivitas kembali sampai kemudian waktu asar juga dia pergunakan dengan sebaik-baiknya, habis asar dia lakukan aktivitas apapun, tapi semata-mata dalam konsep mencari kebahagiaan akhirat. Dia mungkin zikir pagi dan petangnya. Dia banyak melakukan aktivitas yang kemudian punya nilai untuk mencari kebahagiaan di dunia. Karena ketika orang berpikir, katanya disebutkan oleh para ulama itu, ketika orang berpikir tentang akhiratnya, bagaimana bagus akhirat, maka dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Tapi sebaliknya, kalau orang yang kemudian orientasinya dunia aja dan dia lupa kebahagiaan akhirat dan dia anggap kebahagiaan akhirat itu sampingan karena masih belum pasti, maka justru dia tidak akan dapat keberkahan. Tapi ketika dia disibukkan berpikir tentang nasib akhiratnya, maka itu akan membaguskan dirinya. Contoh misalnya dalam perenungan 1446 Hijriah ini, yang kita renungkan sampai saat ini, kita mungkin ada yang berpikir dunia saja. Kita masih belum punya rumah yang bagus nih, mobil masih belum yang paling bagus. Apa yang kita dapat? Ini masih sepeda motor, ini masih segala macam. Yang kita pikirkan itu dunia-dunia. Tapi kita tidak pernah berpikir, saya sudah bagus enggak sholatnya? Saya sudah banyak enggak diterima amalnya? Saya sudah banyak enggak ilmunya tentang ini? Lalu apa sudah saya praktekkan dalam kehidupan keseharian? Dia berpikir menjadi orang cerdas karena untuk kehidupan akhirat. dan itulah orang yang kemudian benar dan cara berpikirnya.
0: Baik.
2: Nah, jadi itu yang menjadi penting. Lalu malamnya juga begitu. Malamnya dia mencari kebahagiaan akhirat dengan jalan kemudian salat isya berjamaah. Lalu kemudian dia sedikit membaca Al-Quran. Setelah itu kemudian persiapan dan sebagainya, dia tidur juga dalam hal-hal yang sudah diberikan ajaran-ajaran sunnah Nabi. Jadi setiap harinya adalah mencari kebahagiaan akhirat, walaupun kemudian tanpa melupakan hal-hal hak-hak dunia seperti makan, minum, pakaian, dan sebagainya, serta hal-hal yang merupakan kewajiban kita kepada orang-orang yang ada di sekitar. Itu hanya sederhana, tetapi ini penting untuk diingatkan kembali pada kita.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Row 1 RRI Sumenang.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tepat pukul 20 kita akan hadirkan Lintas Informasi. Satres Narkoba Polres Sumenep mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Dasuk. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial SA 28 tahun, warga Dusun Karang Pocok, Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk. PLT Kasih Humas Polres Sumenep Kompol Widiarti menjelaskan, tersangka ditangkap di halaman rumah seorang warga di Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 3 poket plastik klip berisi sabu dengan berat neto keseluruhan 0,16 gram. 2 poket ditemukan di lipatan celana pendek yang dikenakan tersangka, sementara 1 poket lainnya ditemukan di dalam songkok miliknya. Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, celana pendek warna hitam, sobekan kertas warna putih, dan sebuah songkok warna hitam. Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang kembali menggelar patroli mobile quick response di sepanjang Jalan Raya Torjun, Kabupaten Sampang. Patroli intensif ini difokuskan untuk mengantisipasi kecelakaan di titik rawan, mengurangi kecepatan di titik trouble, serta menindak para pelanggar lalu lintas. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman menegaskan bahwa patroli ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menekan angka pelanggaran yang memicu kecelakaan. Selain melakukan pengawasan, petugas di lapangan juga aktif memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar yang pas maksudnya masih setiap bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada ya. Kali ini bersama saya Lili akan menemani malam Anda yang pastinya di siang hari Rabu 17 Juni 2026. Selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional, kita akan menyatu ke Pro 1 Jakarta yang pastinya dengan host kita ada Ita Purnamasari dengan Yudi Ismail dengan bintang tamu kita yang akan menemani malam Anda, Raja Resti Fauzi dan juga Liz Minawati.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Riyarsti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Riyarsti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali.

0: kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku iya. Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
0: Wih. Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RR di seluruh Indonesia.
1: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Mantep kan?
1: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
0: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Siap.
0: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
0: Mantap.
1: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
0: dan
1: dilihat.
0: Iya, bisa.
1: Ada juga Mbak Liz Mainawati gitu
0: masih
1: ya.
0: Cantik dan awet muda.
1: Pastinya.
0: Mas,
1: ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
0: Enggak nyangka kan?
1: Betul, enggak nyangka
0: RRI
1: kita.
0: Keren,
1: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
0: Okay. Gak sabar Mas, kita harus
1: ngobrol
0: nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di Studio Pro 1.
1: Oke.
0: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
1: Yeay.
2: Selamat malam semua pendengar dari RRI
0: Pro 1
1: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget
0: tuh.
2: Kita okay. bisa datang, bisa diundang nih Liz.
0: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
1: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
0: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
1: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat
1: sih. Rindu berat.
0: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang
1: nah, ini
0: ya.
1: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
0: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya. Wes. Ada terus kalau ketemunya duh pengen nyetak
0: akhirnya
2: gitu.
0: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insyaallah hari Sabtu
0: 27 Juni.
2: Di ballroom
0: Golden Boutique Kemayoran.
1: Waduh.
2: Ya, kan? Itu
1: tempat kita
2: ya, tempat kita biasa juga. Ada berapa kali
0: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Purwasi, Liz Mainawati, Julian Trijayanti ya.
1: Oke.
0: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
1: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas, sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
1: Oke.
0: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
0: Loh, lagunya ya memang
1: keren-keren.
0: Keren banget dan semuanya hits loh.
1: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
0: Iya, maka itu terus
2: dan semua hit.
1: Semua hitsnya ya.
0: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, kita nggak bisa nonton
0: Mbak. Nggak bisa. Kita tinggal minta sama Mbak Ria.
1: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Mainawati ini bisa memberikan support untuk
0: konsernya nanti.
1: Ikut.
0: Ceritanya gimana?
1: Nggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
0: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
1: Oke.
2: Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget deh sama gue.
0: Sama dong.
2: Benar, bestie di mana-mana.
0: Di mana-mana
2: bestie dia tuh.
0: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
0: Wah,
2: masih muda sekali, ya kan?
1: Seperti masih 35 ya.
0: Gila, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu.
0: Iya.
2: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
3: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
4: Terutama Mbak Lis sama Julian.
3: Aha.
4: Karena sama Niken ya.
2: Iya, Niken.
4: Sama Niken. Lagi sakit, cepet sekian.
3: Oke. Okay.
4: Ya, jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan. Ya,
0: kayak kita
4: kayak
0: dulu
4: kita
0: ya.
4: Juga ya kita. Kita kan sering maksi-maksi kan.
0: Maksi kita.
4: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Nggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
3: Okay.
4: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
0: tapi jangan salah album. Ini aku ini, kemarin kita show tahun kemarin
4: iya,
0: terus suara kan Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
3: Gitu ya.
0: Ya Mbak Lis ya. Enggak berubah.
3: Tapi kita dengerin lagu barunya juga.
4: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi oke, karya mau bikin kapan? Jadi digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan. Alhamdulillah ada.
3: Oke.
4: Hari Sabtu itu ya udah langsung gua. Dan kamu gak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP.
0: Wow.
4: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
0: Cuma pasti aku langsung gini,
4: ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu
0: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
4: udah itulah itu aku
0: ya.
4: Tuh kan.
0: Next ya Maria ya,
3: siap. Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
0: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
3: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
5: Halo.
3: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
0: dan Mbak Lis.
3: Sama Mbak Lis.
5: Oh, ya. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
3: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
4: Oh, oke. Okay. Sama-sama Fauzi. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
3: Nah, orang Medan.
4: Medan gitu ya.
0: Orang Medan.
4: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
0: Oh, Makassar okay. Ya. Itu hubungannya.
3: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
5: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
3: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
0: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
3: Itu aja Bang Albert.
0: Kita catat dulu pertanyaannya.
5: Iya.
3: Siap.
5: Kalau sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
3: Okay.
5: Orang dulu kan seperti bunyi itu. Perahu Timatara lah begitu.
3: Siap.
0: Oke.
3: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
4: Oh iya.
0: Bang?
3: Itu saja ya.
0: Oke Bang Albert.
3: Terima kasih. Langsung dari bawah kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ya, ada
0: Bu Ana.
3: Selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Ana juga.
3: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
0: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
3: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
0: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
6: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
4: Malam.
6: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
6: Aduh,
4: Ibu Ana.
6: Aduh, awet muda banget.
0: Betul.
4: Iya, kelihatan.
3: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
4: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
6: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja, katanya.
4: Hati Dibelai Manja.
3: Ya, siapa itu?
4: Oh, iya.
3: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
6: Iya, itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
3: Oh, oke. Okay.
6: Terus ini kopi madu itu aku suka.
3: Iya betul.
4: 1988. Betul.
0: Oh, masih ingat loh Bu Ana.
3: Kan?
4: Terima kasih Bu Ana.
6: Itu cinta remaja itu.
3: Wow. Ya tadi udah diputerin.
6: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
4: Oh, terima kasih Bu Ana.
6: Harapannya Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
3: Oke, ditunggu ya.
6: Usianya sudah berapa?
3: Siap.
6: Terus ya. Sekarang ini selain daripada apa?
3: Yang mana daripadanya?
6: Dari mana jadi? Oke. Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
3: Siap, ditungguin ya, Bu Ana.
6: Ya salam-salam dulu.
3: Boleh, boleh. Silakan.
6: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Kita menuju Manado.
0: Mana ada Bang Beni.
3: Bang Beni, Jo.
0: Selamat malam Bang Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
7: Memori lewat lagu karya anak bangsa Bang Yudi, Maita, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Beni.
3: Langsung ada Mbak Ria Resti Fosi dan Mbak Lis Menawati.
7: Oke, kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fosi sama Mbak Lis Menawati ya.
3: Siap, betul.
7: Oke, assalamualaikum kepada kedua mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
7: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
3: Okay. Kan
7: pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauji dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
3: Siap.
7: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
3: Okay. Buat saya nggak ada ya.
7: Mas Yudi salam ya.
3: Silakan.
0: Siap.
7: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru. Gilang di Kertasono, Ayah di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya berat nih Bang Andi.
8: Bintang tamunya.
3: Silakan.
8: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
3: Terima kasih Bang Andi.
0: Ingat aja Bang Andi
4: ya Mas.
0: Iya, birthday boy.
8: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya. Tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
0: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
4: Tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
8: Kan ada IG-nya di sini ya.
0: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
8: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Bu Ana tadi yang disorong ya.
0: Oh iya.
8: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
0: Oke.
8: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
3: Oke. Okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
8: Terima kasih. Terlalu berpannya proyek-proyeknya tentunya.
3: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
0: Enggak.
3: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, berikutnya kita jawab semua. Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
9: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama
0: Sari. Iya.
9: Ismail.
0: Siap.
3: Selamat malam.
9: Rindu memori lewat lagi.
3: Siap.
9: Ruang Rindu program acaranya Mas Giri dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
3: Betul dong.
9: Salam rindu untuk semuanya.
3: Siap.
0: Wah, mantap. Kita kepoin
9: bintang tamunya.
3: Oh, yeay.
9: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
0: Selamat malam.
9: Menawati ya.
0: Okay. Selamat malam.
9: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga.
9: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi yang so gimana kau berdua ya?
3: Oke, ditunggu ya nanti ya.
9: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, Kemistrinya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, kemistrinya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
3: Siap.
9: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
3: Oke, ditunggu ya Mbak Arianti.
9: Sukses untuk Mbak Ria Resti Polusi dan Mbak Liz dan
4: terima semoga kasih,
9: semuanya selalu
3: terima kasih.
9: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
3: Siap.
9: Malam untuk semuanya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
3: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
4: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
3: Oke.
4: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung itu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu
0: itu
4: ya.
0: Kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
4: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
3: Umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
4: Iya, gak tahu tuh dengarnya dari mana, luar juga bingung biasa. Tapi kalau gak salah aku lagunya itu
0: ya kan? Tuh keren ya Mbak. Cumanya udah dari kecil,
4: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
0: nyumbang-nyanyi.
4: Gak dibayar.
0: Aduh.
4: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi.
0: Supaya
4: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
0: Iya, saat itu tuh
4: plus nasi bungkus
0: banyak ya.
4: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas
3: nyanyi.
4: Terus
3: ya.
4: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
0: Wow.
3: Dari umur 5 tahun loh.
0: Emang aku sampai terpukau banget. Iya. Gak nyangka
4: dan
0: juga.
4: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
3: Gitu ya.
4: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget. Aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
3: Dina
4: Mariana waktu itu udah jadi penyanyi ya.
0: Iya, benar.
4: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
3: Iya.
4: Jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
3: Kalau Mbak Balis gimana ceritanya?
2: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
3: Di Madiun.
2: itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
3: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya, ya.
2: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada
3: latihan. Jalan Aditya Warman nggak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
2: Radio La Victor ya.
3: Aditya Warman ya.
2: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
0: Itu ya Mbak Lisya. Iya.
3: Waduh. Oke oke oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
0: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
3: Boleh. Ya,
2: dulu. Aku tiga anak. Tiga-tiganya udah married.
0: Tiga-tiganya kan udah nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
0: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
0: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya.
0: Masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Okay. Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
0: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
3: Kalau Balis?
2: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
0: jadikan profesi ya.
2: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
0: baru main.
2: Kalau
0: ingat dia
2: malas. Ya,
0: sama.
2: Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
0: yang orang tua.
2: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
0: Enggak ada soul-nya ya.
2: Kalau tiga anak aku semuanya fals.
3: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
0: Bisa gitu ya.
2: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
3: Enggak ada yang
2: dia
3: mau.
2: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
0: Ya sekolah sama kuliah. Ya, tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
2: Iya, iya.
0: Nah,
2: nyanyi.
0: Oh, maksudnya anaknya?
2: Iya, anaknya.
0: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja. Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya?
2: Bukan nyanyi, main gitar.
0: Oh iya, main gitar. Iya, main musik. Say.
3: Fales, Say.
0: Fales, Say. Banyak yang panggil aku Say. Karena kita
2: biasa, paling, Mas. Yang paling kecil malah biasa. Ini. Dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak... apa ya, misi kebudayaan.
0: Iya, misi kebudayaan.
2: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
0: Yang perempuan.
2: Iya, ya, ke Turki, perempuan. Gitu-gitu.
0: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya.
2: Gitu.
0: Seru pastinya.
3: Siap. Nyanyi, selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
0: Maria dan Balis.
2: Ibu rumah tangga kayaknya.
0: Kemarin juga kita
2: tiarap, tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali. Ya maklumlah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
3: Oke. Kalau Balis?
2: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah
3: usahanya. Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
4: Iya. Oh, masakannya,
3: masakannya, cateringnya.
4: Enak loh.
3: Coba dikirim ke
2: senang hati Mbak Ika.
3: Siap.
4: Masakannya.
3: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, agak susah jawabannya ini ya. Ya
4: kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
0: Kita otodidak ya, Maria, benar.
4: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
3: Oke.
0: Tapi gini, Baria. Baria ini sama Mbak Li sih masing-masing dikaruniai
3: suara
0: vokal yang berkarakter.
3: Bagus. Ya. Yeah.
4: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya
0: gitu masak. Oh, ini suaranya.
4: Oh, ini suaranya gitu. Ini suaranya Ita Purnamasari nih.
0: Itu sudah ketahuan
4: ya. Dulu kan kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
0: Punya ciri khas
4: itu. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama orang.
0: Itu benar suatu karunia.
4: Iya, iya. Talenta banget ya.
0: Betul, Mbak.
3: Alhamdulillah. Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
4: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
3: Nyampe semua ya. Oke,
4: semua ya, ya kan? Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku. Album ketiganya aku beli mobil. Album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
3: Oke.
4: Aku dapat 5 Golden Record. Iya. Satu BASF Award, satu HDX Award.
0: Wah, luar biasa. Alhamdulillah.
4: Prestasinya.
3: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
4: Kalau sekarang royalti udah enggak ada lah sekarang.
3: Oh. Tapi itu yang dulu ya.
4: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
3: Pandemi.
4: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
3: Oh, dari Malaysia.
0: Dari Malaysia,
4: Maria ya.
0: Iya.
3: Oke.
4: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
0: Iya, ya dari Papri.
3: Dari Mbak Ita. Kemudian
0: masuk ke situ.
3: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
4: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
2: Kita tuh
4: dulu di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
3: Oh, oke.
4: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Siltonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
2: tiap minggu
4: rutin, pasti ya? Ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
3: Oh gitu.
4: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Berangkat. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
0: Ya Allah jam 2 pagi.
3: Jam 2 pagi.
4: Maka Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya Om.
0: Tapi seru
3: pastinya. Oh iya.
4: Ada apa tuh ya? Terus kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya,
4: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
2: Adipura
4: kan kita beberapa kali dapat.
3: Oh iya ya. Tapi bukan lagu komersial ya.
4: Bukan.
3: Oh iya iya.
4: Memang yang program dari
3: pemerintah
4: DKI Jakarta Selatan.
3: Oh iya.
4: DKI dan Jakarta Selatan.
3: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
0: Akrab.
3: Wong Surabaya. Oke, pertanyaan terakhir terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
0: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
4: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
0: Siapa tahu loh,
4: Maria ya, kan. Suaranya kan
0: iya
4: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
0: gak
4: ya
0: deh,
4: seperti kayak mas. Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas. Tapi dia gak pede saat itu.
3: Oh gitu.
4: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
0: Ya ampun Ria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau nggak salah.
4: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya. Yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu. Tapi kan aku nggak berani menyampaikan.
0: Ya,
4: sampai akhirnya mungkin, kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
3: Maret ini.
4: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
0: ternyata
4: mereka
0: bisa.
4: Ya. Niken sama Julia bisa, Ri bisa, bisa, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung oke saat itu. Gak pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya dia kalau nggak percaya. Bener. Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi lagu gue?
0: Mau nggak sih? Ya mau aja kok. Mbak Ria
4: langsung ngerti.
0: Next ya, next.
3: Konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
0: Iya dong.
3: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
0: Oh, Panas Asmara.
3: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang dari Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di...
0: Langsung kita ke mana? Aduh,
1: selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa
1: iya.
2: kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya?
1: Aduh. Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya. Oh iya, kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap diri. Tahu ya.
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Rian sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa, halo, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang saya suka. Terus kita mau tanyain pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Apa Mbak Mas Yudi salam dong
0: Mas Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali, ada siapa ya? Oh ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, Oma Ana apa kabar?
0: Siap, oke, terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Purnama Sari, Yudi Ismail, Lopa Barek.
0: Alhamdulillah baik.
1: Mbak.
0: Kumaha Damang, Teteh Dinda, saya Pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Daria dan Mbak Liz.
1: Dan Liz Mainawati.
0: Loh, kok
1: keputus.
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo. Jojo Propapat.
0: Mereka enggak ada yang enggak kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih.
5: Sama Nafa.
1: Iya.
5: Oke, Teteh. Semoga pokoknya untuk
0: siap.
5: Yudi terus Pak dia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Lisi dan Monggo. Mbak Lis.
0: Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wijil Muni, Teteh. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti, iya, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa Panas Asmara itu kalau didengerin
3: terima
5: di ini
3: kasih.
5: Mbak Ita didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati
1: ya.
3: Pisang goreng.
1: Goreng.
3: Sama kopi.
1: Ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang Bogor yang gimana gitu ya. Ya
1: sejuk itu. Oh, sejuk enak itu banget ya.
5: Ya lupa pulang. Aduh enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
5: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir. Aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit
1: ya
3: banget kan?
1: Rindu
3: jadi menyiksa. Kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya. Rindu yang menyiksa.
0: Kita aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya, lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa. Terus,
6: lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti kan dijawab ya Uncle Gazi ya.
6: Oke. Okay.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Persatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah. Aku pernah.
1: Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Oh, terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah baru ya?
3: Wajah baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya.
7: boleh jadi langsung lompat ya. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
8: Enggak ada Krispatikawa.
7: Iya, almarhum.
8: Almarhum Krispatikawa. Bisa bikin Zuhra.
7: Betul sekali.
8: Kalau promosi sendiri ada, albumnya ada, Mas.
0: Keroncong ya?
8: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
7: ya.
0: Leknya ternyata.
7: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
7: Belum ada kan, tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
7: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke, mungkin
3: proses aku kali
7: ini. Iya, ya, maksudnya untuk Mbak Ria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
7: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya iya. mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Iya. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
7: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi, pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
7: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
7: Telinga si produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah kita
7: mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
7: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Cerita enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya?
7: Iya.
3: Jadi rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
7: Tapi itu tapi
3: tadi, alhamdulillah
7: nggak mengkhianati hasil
0: ya, proses
3: dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauzi dan Liz Melawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
7: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
7: Aku juga.
3: Tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melakukan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak
0: ada. Nggak ada ya. Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
7: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu direkam secara rekaman
3: banyak. Oh secara rekaman
7: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada,
7: belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya,
3: judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro ya, ya, Wo Aini. Terus
0: Kokoro no Tomo.
3: Iya tapi disadur ke Indonesia,
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
8: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
7: Kisah duet sama bahasa Indonesia. Oke.
8: Itu duet sama Juan Untung.
7: Wah,
0: baru kemarin. Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
7: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Oke. Barengan tuh. Nyanyi bareng tuh lagunya.
8: Rusuh ya. Ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
7: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara lain.
0: Silahkan.
3: Ya. Ayo list dulu ya.
7: Iya, balik dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
7: Iya. Monggo. Monggo.

0: amari hidupku, namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Restivosi. Monggo, Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari

0: Gak matre kan aku
1: kan. Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak

0: Muhammad, ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
2: Mama saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, candunya itu ya, lagu kebanggaan Mbak Resti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara.
1: Oke.
0: Oke. Salam-salam.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
2: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
2: Okay. Kawan-kawan Pro 1 RRI Nusantara, salam hormat takdim. Salam sehat dan salam sila Pancasila.
0: Oke.
1: Okay.
2: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap
0: semangat. Amin. Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
3: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak?
1: Ya, oke, kenapa ke Ethiopia ya?
3: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Oh. Ya. Mas, dapat orang Lampung ya. Nih. Loh.
3: Iya betul. Sini kan. Nyak kaget nih. Tenggorokan banget gitu. Ini Mbak Mas Paul ini Mbak ada masih pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu.
1: Oke.
3: Itu saja.
1: Oke, siap.
3: Oh iya, Paulie, salam balik ya tadi itu ya
0: siap,
3: tadi.
0: Siap.
3: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kualis semuanya yang ada dalam pura saya Indonesia.
1: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi? Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya. Kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
0: Biasa. Aku bayaran Rp500. Terus uang DP3-nya 250, dua ada DP3 kan. Naik bisnya itu Rp15. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
4: Iya, betul banget, gitu.
0: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
0: Mbak Lis
5: sama sih sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya, betul. Sekarang tuh jadi lebih kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama sih, sama.
0: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
0: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa iya nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
0: B kita
1: yang punya.
0: Iya. Oke. Okay. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan ya, Mbak Lis.
2: Tahun dulu ya saya ucapkan dulu.
1: Oh iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
1: Wah, langsung DM lo Mas.
3: Ganteng banget
1: nih
3: Mas Yudi.
1: Lama
3: tambah ganteng.
1: Ngerti lo.
0: Oke.
2: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
2: Malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol itu ya?
0: Okay.
2: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Jawab
0: siap.
2: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Dita Dalinta dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
2: Mbak
1: Ria, Mas Gilang. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Ita.
1: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar dengan ya?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Malabo?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa
0: Ngomong.
1: Oh, itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya,
0: salam
4: aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Resufozi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya, liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Terima
0: kasih Kak Endang ya.
4: Ria, ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama
4: Mbak Endang. Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya, betul. Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sudah berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya.
1: Ya. Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Ya. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
1: S. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
0: Iya.
3: Kamar udah 20 album.

0: Album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
0: album
1: pertanyaan.
0: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, segmen terakhir. Nyerah.
2: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
0: Oh, dari sudut bibirmu.
2: Tuh kan.
0: Senyuman.
1: Nah, kan.
0: Sungguh indahnya.
2: Oke. Okay. Hilang peluangnya.
0: Ah. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Kayak begitu. Iya, donat.
2: Kan enggak bisa bahasa Jawa pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
2: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
0: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
2: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Jangan pilih ya. yang pertama salah.
0: Lagu Sainte terakhir album ketiga dari dua.
2: Iya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya?
2: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
2: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
1: Ini top semua lagunya.
0: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
2: No.
0: Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
2: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
2: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
0: Iya. Artisnya sebutin apa
2: lagunya? Lagunya Maria di album itu, iya.
0: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi
0: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
2: Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
0: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
2: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
0: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Aduh kesian Mbak Ria. Ya udah Mbak.
2: Oke lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
0: Liz pasti bisa deh.
2: Hai Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
2: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak
2: Riz? Gak usah disebutin apa aja nih, kasihan.
1: Berapa lagu?
2: Bisa. Berapa lagu?
1: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
0: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
2: Ada
1: ayo,
2: berapa
1: ayo,
2: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Nah, kes ngomong nyaris loh udah.
0: Lima deh.
2: Ya iya Mbak, kalau nggak empat kan kurang dikit lima.
1: Ya udah, donatnya jadi, dua.
2: Lagunya. Lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik Pintu. Betul. Melodi.
1: Melodi Sendu. Woy. Maria kasihan. Semangat.
0: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu You. Ria Resti lagu You. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura, tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya oh, lagu Om Keli ini.
2: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
2: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Inikah Cinta?
1: Weh, Mbak,
2: Mosok.
0: Album Sepatu Kulit Rusa?
2: 100. Oke, pada akhirnya.
0: Cinta.
2: Gitu kan? Iya. Ini Kak Cinta. Oke.
0: Erik, kamu menyelamatkan aku.
2: Menyelamatkan.
0: Ya, dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
2: Oke.
0: Akhirnya aku dapat donanya.
2: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
0: Iya.
2: Oh, pernah ya?
0: Berapa kali? Lagunya oh, okay. Ku tutup layar cintaku.
2: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
0: Masih ingat ya Mas. Masih ingat loh.
2: Dulu hadir. Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
0: Betul.
2: Kok tahu dia ya?
0: Iya, tetangga kali ini.
1: Tetangga kali
2: ini. Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya,
2: Okay. Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
0: Cucu saya.
1: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, yeah. Mas Yudi mah.
2: Ya kan.
0: Kalau dia Gayatri.
2: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
2: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
2: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya.
0: Lancar rezekinya.
1: Donat
0: lagi. Masih cukup enggak sih donatnya?
2: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat ya, masa
1: acara Selekta Pop bener banget.
2: Ya. Kita dengerin lagu lagi apa
1: iya
2: gimana
1: dong, pastinya
2: siap kalau begitu udah kalau di jadwal kita. Nah, dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
2: Gimana kita dengerin
1: rindu yang menyiksa.
2: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Wah? Jadi pinisirin ini.
2: Pinisirin sampai ya. Lalu kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: rindu yang menyiksa.
2: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan?
0: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Refauzi. Boleh di ini lagi, di romain lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh, iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Riarsi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Sudi ya.
0: Ayo.
1: Cus. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak? Selain Mbak Lis Menawati,
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Gandhi.
1: Mantep. Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
2: Iya, rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan Domi Allen. Kalau Bali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi apa itu? Lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus
2: dengerin
1: lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ya,
0: siap. Kalau begitu
2: ya, terima kasih,
0: sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya, meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Di biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan.
1: Minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

0: Uang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Uang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Oke, rapat kita mulai.
2: Sumenep malam ini.
3: Masih di Baru Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Berdengar. Baru saja kita ikuti program Ruang Rindu Nasional yang pastinya sudah hadir kurang dengaran dari semuanya yang sudah menemani 2 jam ke depan. Yang pastinya Ruang Rindu Nasional yang dipimpin langsung host kita tadi ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dengan bintang tamu kita ada Raja Resti Fauzi dan juga Liz Minawati. Oke. Kali ini kembali ke Persatu RRI Sumenep ya, dan seperti biasa sekali lagi tepat pukul 22 malam Gending Madura akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Tretanto Rebol Pabiyarsa, bangki pola tangki di lima acara ding gending Madura. Malam mangken tentona seberapa anak Rebu tanggal 12 Juni tahun 2006 lekor tentona juga selagi sepak segek asal angkutan Gola Halili seperti ngajar panjenengan. Tretanto Rebol Pabiyarsa buatan kola ngecapakin selamat malam terus selamat miarsa aki dek sate jenapa miarsa seperti nengkak di babi salah semalam mangken tangki ding gending Madura gending pertama sempon tapi arsa depan jenengan tentunya genting ram-ram melar boga manglepor ada atir apa biarsa setiap jenis malam mangkin terhadap antara pula biarsa tentunya buatan golang atau salam panjiringan atau berkabar panjiringan itu telepon yang malam mangkin tentunya tinggi ngereng penelpon saya perdana kodis apa salam buatan gola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Waduh.
0: Waduh,
1: mantep ongku ternyata.
0: Fan anyar masuk.
1: Enggih Kak Nor. Saya kabar.
0: Alhamdulillah saya sehat.
1: Lagar mulai kelak di dentean.
0: Di dentean ada capok, ai capok ruang rindu.
1: Belum pun yang ka kelo mari di kiana anu siaran jang dulu nah.
0: Siah.
1: Jalan keluar siang pun jauh
0: hari. Jauh hari.
1: Lek resa. Tawon bakun.
0: Oh bakun. Jak lili ni kau bakun tinggi.
1: Etem
0: mohon. Angke pun.
1: Saya kapur.
0: Alhamdulillah.
1: Keluarga juga saya.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga paling nak saya terus.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kencinga, napa nih kata?
0: Beda kencing, napa nih ya? Ken.
1: Prisima nyaman gak ruwanya?
0: Oh ya komedi.
1: Wong.
0: Kibon saya ini kau.
1: Kencing nih kau kopi anga.
0: Bang, ki seruput pas seruput.
1: Wah job.
0: Wah job.
1: Kita kar mau lihat dok, mau mau bikin apa bikin? Kita ada mau lihat dok.
0: Saya ini kau.
1: Mau lihat dok mari fukar itu mau lihat.
0: Ki.
1: Ngereng. Pertama, pun tak sol dengan biar berbentuk jaki. Jadi mana bila leman dengan teh sama kebaring salam.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kebaring ngatam si boleh.
0: Amin.
1: Ilang kesempatan laku ada satu malam dah tidak.
0: Insya Allah laku siang serempetan gola perorang tu.
1: Alhamdulillah. Identi tak?
0: Ki. Jadi entah saya juga panjenengan ke sini kah? Hari lah.
1: Kabar sehat satu
0: lagi. Amin.
1: Bisa lama lagi. Jadi dia, mari pun abu dah basun ni. Bada Mbak Irma.
0: Laras.
1: Bada Mas Dewa. Bada Bu Patfor, Mbak Cempaka.
0: Laras.
1: Mas Tukra. Asar kira pun Pak Pangeran Bu Kabu.
0: Laras, dapet pun.
1: Kelek ke, asar Mbak Sabur. Bapak Ketua yang terus gabung dengan Bapak Ketua.
0: Thank you.
1: Oleh Pak Sarin Siri Furi, Pak Haji Burhan juga siapa tak nyongop. Pemekasan, Pak Sapen, Bang Mesya Jenar, sarangan, saya Pak Nur Kemala.
0: Laras.
1: Ibu De Farid Adelia. Bude, satu aja nak jadi ini, saya
0: ingin bangga ni. Enki.
1: Kipon, kencingnya paling enki dekat orang kip dalam bekasan. Salam, bakun salam.
0: Asik, mantap.
1: Kelangkong ya.
0: Saya pilih kepon.
1: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngeteratan Jekia Semara Bode Pasira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding genting Madura.
2: Lakaran untuk aku mas.
0: Lakaran judung kuninga. Lastrena Jeki Bode Teratan Winda Pamangkasan.
2: Oke.
0: Saya panjenengan.
2: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah. Ketipon apa? Cuaca di Pamangkasan malam mangken.
2: Oh, mana bi cuaca? Anu, cerah Mas Lili.
0: Oh, cerah. Entar tak jalan.
2: Ya ampun. Anu, suap.
0: Oh, suap. Singa ujun ya, singa.
2: Biasa mun dene ke ki Mas Lili.
0: Ki biasa mun suap ke ka ujun biasa. Ki malah mau ke ta ujun ana ni serga ada namun beko ngi.
2: Ni kan apa ngi? Sebudian ni ka. Taman di jebol.
0: Aduh, taman di. Entar mun ujun ni serga sinaman beko terta ujun ngan ni ka. Karena banyak pun dana nisar.
2: Mana bila persiapan?
0: Mungkin mana bila buatan gola saya juga sambil serba cerengan malam mungkin.
2: Mungkin mana bila tinggal biasa orang pun
0: tak. Ah, kibar, ayak komedi ni kak sempon siap.
2: Salam salam.
0: Salam pun ngereng dek pasirah.
2: Salam ah. Yang pertama yang kena kesampian, selamat bertugas. Terus benda abah sini, benda Pak Dewa, benda Faru Karisma, benda Umar Faru, benda Riki Anggara, Anwar, benda Mama Susana, benda Bunda Yuni, Bu Fatur, benda Mbak Irma, Mbak Iim, benda Syukron, Mbak Wanda, benda Mbak Cempaka, Pak Dewi juga, benda Rian juga, benda kata saja lah.
0: Thank you, Bon.
2: Tanpa terkecuali.
0: Thank you.
2: Hilah gini mana kan elah
0: kau kan
2: tinggal tinggal mana kan kisilap olokan ni kan yang mana thank you dekat sambil mata susu kelang
0: saya boleh kapan
2: ya assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ebi ingat nggak terdetan Winda pada Pasera seluler putus Ebi ingat nggak pada Pasera assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matur.
3: Aduh
0: dah.
3: Mantap so mantap.
0: Masarang.
3: Aku dekat pura baru.
0: Oh, Mahesa. Alhamdulillah.
3: Aduh dek ber ke pasar lain.
0: Saya cakap
3: ngerantong gua Nabil. Bila akhirnya kita sambil-sambil, aku rasa caltong lah kena
0: berdiri. Aduh, caltong ongko. Bila pun
3: misal. Ini apa amat ini?
0: Ayak komedi.
3: Oh, ini mana lebih penting.
0: Bah, saya kena.
3: Nah, rok-rok di saus. Jalan, saya sampai sana lagi. Ya, terlalu lihat pengkulingan. Nama Bapak Bitu Gaki, guru, bodoh jati asmara, sekarang bindaannya pun kan laras
0: mah. Laras saya kan cocok.
3: Cocok juga benda benda pasok.
0: Laras
3: benda ketoing kan benda gak dicak Dewa Surayeng juga. Kasa Dewi baru sekarang tebas ini. Dah satu yang lebih sahur.
0: Thank you.
3: Ibu dina tu
0: laras, laras.
3: Motor saya ke Langkong.
0: Sabalekepon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan Mahesa. Seluler. Tak bisa boleh seluler. Bingkeng ngat. Berbasera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matura.
4: Mantap.
0: Mantap.
4: Lili, saya ini, alhamdulillah.
0: Ini kan sarang ke?
4: Pangeran buka.
0: Oh, pangeran buka bu.
4: Orang ini saya kau nih bang.
0: Terus.
4: Pokok epon, ampon, beres saya lagi. Tinggal kau le tak ngiring ada san jembung. Kapurana. Mas Mahesa lagi. Jeki, puru kat isa. Saya rasa puru.
0: Winda.
4: Hai ji, mata sekarang Winda. Nikah keleke, Pak Haji Burhan, Yantos gabungan Epon.
0: Oh, Yantos ah, sarang panggilan buka
4: bunika. Mata sekarang Kong dan Mas Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggenga seluler, bare basira seluler. Halo, assalamualaikum. Halo, seluler. Tak bisa yang kak nih kantretan. Ini kepada gangguan coran teretan. Oke. Okay. Gimana bingkengnya? Pangeran buka bu, berapa sirah? Assalamualaikum.
5: Ini seluler masuk.
0: Ini
5: kemala ada masuk.
0: Oh, Pak Nur kemala.
5: Assalamualaikum, ya Halili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih banyak saya.
0: Alhamdulillah, saya.
5: Saya,
0: amin, sami-sami, Pak Nur.
5: Penting aja komedi.
0: Aja komedi.
5: Seneng negara ini kan. Tak kesenangan tidak ada. Tidak ada Nurin.
0: Nurin
5: asoleng.
0: Wah, kita kalau dekik sekeng bingkeng pernah Nurin boleh nengah.
5: nurin boleh lah apa-apa.
0: Okey, bekal burung ni. Bekal burung. Okey. Sekeng bingkeng dekik bekal burung ni kan sah mu sareng nurin bu sa ini kah.
5: Lagi pemajar itu majar mun mesakin nurin. Onggu ni.
0: King king king king.
5: King kunano. Kode se. Senengan ulir
0: ular gambang sinorin ge tikel tikel ular gambang sinorin tikel me pola tabang ke sareng puten kalau boleh langsung ebrena ular gambang sinorin ge kula
5: kala namun masih bocan ular gambang ulirin pas kan sini tadi kaget dengan
0: engking ke
5: senengan ku ya
0: ini engking king ke
5: sing terus salam
0: sih ngereng
5: Cak Pangeran buka bu, ni sekolah ni bang, ni sekolah bingkem,
0: laras, laras, laras.
5: Di kelangkung aku Pangeran buka bu, bisa memperhatikan dia kasihkan kerja lain. Sukan salam ada kaisi si budak lenteng, sukan ada kaisi kiat mara kerabat minda atau dekat satu jenis sawah.
0: Thank you.
5: Thank you sekali untuk sawah Cak Halili.
0: Thank you.
5: Sekolah bingkem,
0: thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkung, thank you dek Panur Kemala. Terjukaran teretan Pangeran Bukabu, Mahesa, Winda. Terjukaran teretan Jackie Asmara. Kending sisa terus epon, kending ayak komedi. Seperti kator, debang kelihatan pon satu hijau deh. Ngereng, perasa kirimin arang sarang.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pro 1

0: Pro 1.
1: Tretan terbaik lah babi arsa tayangki, ding-ding matura, pon kabi arsa kibur tayangki, saya pekta serang tretan. Jeki asmara, winda mahesa pangeran bokabu, tertaka dingkelen jegen, Pak Nur Kobala. Bingkang Pak Nur Kobala, bada masyarakat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ding-ding matura.
2: Lakar mantap ongku, Mas Halili.
1: Sarang tretan Evi.
2: Oke, mau neng lihat.
1: Oke, oning jak siang suara nata asing.
2: Ah, dan gula mik pola na gula cewek kan oning.
1: Ben, kila keran cewek.
2: Oke.
1: Suara na pon tengen gula pon.
2: Oh, nggak sini.
1: Oke, jarang pun malam bian siang masuk, malam masuk.
2: Ten, tak pun malam.
1: Ten, tak pun malam.
2: Oke, tak pun malam. Kacang ki masuk, kacang ngeten. Kiburu ni kan bila kiburu mereka bayi es batu
1: kan? Kenapa es batu?
2: Kini kai ano ijual
1: mana dah jual? Oh ijual, kepi jual mungkin bibit tercap pijual.
2: Kila eh?
1: Lain.
2: Okay es batu ni ke urusan ano na listrik belajar na listrik.
1: Oh kimoana no? Mon bibit tercap pi khusus apa?
2: Khusus bila apa napa?
1: Oh ngah kini kan? Okay.
2: Lain. Urusan
1: lain. Nyaman nak usaha, tengki.
2: Okay.
1: Harus jalan ni. Sepenting halal.
2: Sepenting halal.
1: Okay.
2: Okay. Ikan. Mungkin apa pun, anu.
1: Kibon.
2: Udah napa kenting?
1: Bekal burung.
2: Hah?
1: Banget tak kerja ngucap bekal burung. Tina, bompon ni kasih geng bingkeng pon bekal burung.
2: Aduh. Ikan. Penting gula tak burung.
1: Kita kel sendi bekal burung. Kita repa sabar pada rema. Kita ni cudu nanya repa lengan ika. Mungkin tak pasti.
2: Dan ikut. Salam ki.
1: Salam Epon.
2: Di pertama jaga panjenengan. Selamat bertugas. Jadi paling nasihat ki.
1: Amin sami-sami.
2: Juga. Bada Bupat Hor, bada Mbak Yuni, bada Pangeran Bukabu,
1: Laras,
2: bada Pak Nur, juga bada Parit, bada Pak Sabar, ayo Pak Sabar, gabungan Pak Sabar,
1: masuk,
2: juga bada Hetra Cita, bada Pasirat Suci. Bada Dewa Surayeng, bada Abah Sunni. Tuan Tata Jona, Panfin, tanpa terkecuali.
1: Thank you.
2: Beri sempaka, sarang ano, sarang...
1: Sarang Basira.
2: Umbuang.
1: Oh, Umbuang. Thank you, Bawan.
2: Okay, keting ni ka, daripada nga kina, dan sarang tang putang. Okay. Dipa burung yang tang putang. Bunya sengeting, sari. Lakar mantap ongku, Mas Halili.
1: Ini kasih gili.
2: Oke, Alhamdulillah.
1: Mabit, taling ki panjenengan. Saya.
2: Oke,
1: napa ngerasa tahun tak aling kim, Bian?
2: Oh, tak rasa tahun.
1: Oke, ongku. Ini kak, Mas Hira, saya pun sangka suci. Ini kak, suci pun masuk. Sendiri gili raja.
2: Kabar di saya.
1: Oke, Alhamdulillah, saya menepi panjenengan ketipun apa?
2: Alhamdulillah, saya juga.
1: Saya juga. Musim kerja kan tak tuli masuk, kan tak pernah masuk. Musim kerja nengki.
2: Ini kan kerja minggu lagi.
1: Kerja boleh.
2: Rukun pamili.
1: Rukun pamili boh. Mangken ano? Napa wisu napa kara? Lepas pisa.
2: Okey.
1: Neng ECT. ECT neng SDN ECT.
2: Okey.
1: Panjenengan semak ke SDN ECT?
2: Napa na?
1: Semak panjang dengan ke SDN ECT?
2: Semak.
1: Mungkin?
2: Mungkin, ini ke Morlauan.
1: Morlauan apa panjang dengan?
2: Mungkin.
1: Mungkin.
2: Di sana apa lo?
1: Mungkin, Pak.
2: Menabi lagu.
1: Lagu apa kenting, Manggen?
2: Oke,
1: Ben,
2: rok-norok bayi.
1: beni lagu gending.
2: Ano,
1: Nah,
2: gending apa?
1: gending bakal burung.
2: Oh, jadi kali cak cuma judul.
1: Bang, kita no cak kiba, anu, kiba yang tenang.
2: Kita takok, kita takok, kita tak kira burung.
1: Tak kira burung dan we.
2: Oke, rok-norok ki. Salam lagi. Salam, si pertama, untuk
1: Terus.
2: kesampian, sampai kesehat selalu bersama
1: Amin, amin,
2: keluarga.
1: amin, ya Rabbal Alamin.
2: Pergi buru beda Fiki, beda Irma, beda Bapak Ketua dan Pak Pangeran Bukabu, beda Bu Bathor, beda Basuni, Riki Anggara,
1: Terus.
2: ada beda Pak Pangeran Bukabu. Nah, juga Pak Nur Kumala ketika satu aja nabi sahur.
1: Thank you, Bon.
2: Kas on atas bagai pon.
1: Saya balik ke Bon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, binggengnya tretan Evi. Seluler, ayo seluler. Gimana binggengnya? Aduh, putus. Eh, binggengnya Suci, pada pasirah. Assalamualaikum.
0: Kencing-kencing Madura, mantep ongku, Cak Halili.
1: Alhamdulillah.
0: Tuh, mulai gila cek bacaan selulir tak bisa. Pindah ke nomor nik.
1: Pindah ke dimana ke nikah?
0: Ke... Senapa nik, Bon?
1: Kelepas. Oh, ke se... Lok sangat enam?
0: Ah, tepat.
1: Oh, kita ikan, Bon.
0: Okay, sepenting masuk.
1: Sepenting pun masuk, kan? Okay, Bon, nang tenang.
0: Dari mana jalannya lintah?
1: Tahu, Ning.
0: Dari sawah turun ke kali.
1: Ki.
0: Dari mana jalannya cinta? Dari mata turun ke hati.
1: Asih, ini karoni.
0: Baroni.
1: Bukan sore pentar.
0: Sakta nengah sasa. Eser bidah lau lorong. Ke mana si tape sa?
1: Aduh.
0: Kari abit si kalong polong kali.
1: Aduh, ini serah, bo. Ki.
0: Semartera jak terputer.
1: Bumpon mau nebo termati lagi.
0: Tak kira sedi martena.
1: Aye.
0: Serak serak ngucap nisar. Tak kira sedi pastena.
1: Aduh.
0: Tuh mantep. Salam ki.
1: Nih kepas cocok ke gendinga bakal burung nih kepas.
0: Oh tepat ini kan. Sampai sampai dia nyandir kung tanggungan. Ki salam kata rakyat gajah Lili. Selamat melambaki tugas.
1: Thank you.
0: Aku kenan dekat IP Kiburu. Aku kenan dekat Tretan Nisher. Bang Herman. Aku kenan dekat Sir si Ciregan Jambu. Kasa kalau pakai mulut aku.
1: Bo Irma.
0: Ah Irma.
1: Menceregan Jambu Irma. Gabungan ma.
0: Ingki. Ano pada pantun si Ciregan Irma terakhir.
1: Pantun apa kini karon?
0: Selok seser pada tolang Irma.
1: Ai.
0: Memata nama balai obi.
1: Ai.
0: Kamu nisar macam hilang Irma.
1: Itu dah emak ni kago.
0: Kira saya menap.
1: Terus.
0: Sarah kan dah tapang ke ibu di.
1: Ah, ngak kini.
0: Kelangkung kita halili.
1: Ki, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasoan dak teratan Roni, pinggangnya bo putus boleh. Anapa betul belas ni kalau cuba putus melolo. Yuk coba boleh nengi pinggangnya, pinggangnya teratan Roni. Yo, siapa boleh serbutan gola? Assalamualaikum. Berputus boleh betul belas. Kenapa nih kak? Malah suami jago cuan. Ngereng neng seluler. Ngereng neng 66 lemak telok sangat 6. Juga neng 62 telok betul belas. Thank you. Tontonnya betul gola tetap ngantos salam pancinengan atau berkabar pancinengan. Mepeng berbakto. Hey. Ayo coba-coba Elena betul belas nih kak. Takut boleh genggun neng betul belas. Seluler juga. Ayo Edian Tosa sarang buatan gola mumpung baru waktu tengki dalam acara ting-ting mature malam mangken paksa ah peto belas ini kami joko cuan ini kak joran kibon kesaon dan sate cina pamiarsa ini kak tantona berada teratan Evi berada teratan Suci berada teratan Roni saya sapa sarang buatan gola tengki dalam acara ting-ting mature malam mangken ini kak gendingnya berada gending bekal burung. Si Badika atau Radak Panjenengan satu ejen atau yang ki tantona ngereng nikah biar sakit dimana arang sarang kenting sekeng bingkeng malam mangkin.

0: nggak mau motor aja. Oke, kak, pakai bengkok.
1: Malik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip.

0: ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Disa

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, saya sudah rangkaian super malam ini. Namun ada yang spesial, kita tidak tutup siar seperti biasa ya. Pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Dan segera Anda ikuti pertandingan Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pada pukul 00 ya. Dan dilanjutkan pertandingan Inggris melawan Kroasia pada pukul 03 dini hari. Pastikan Anda tetap Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

Kedelai impor Rp16.000 per kilogram, untuk cabai merah besar Rp36.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp36.000 per kilogram, kemudian kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp34.000 per kilogram, kemudian untuk ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Sementara untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kemudian kentang Rp15.000 per kilogram, tomat merah Rp12.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.